pagi hari ini pada teman Pro 2. Dan kita sudah di edisi Pro 2 Spot. Info-info yang setidaknya bisa menambah wawasan kita ya di bidang sains teman Pro 2. Kali ini fakta menarik dari ANOA yang jarang diketahui, tapi unik banget nih teman Pro 2. Teman Pro 2 dikutip dari adentimes.com, ANOA merupakan salah satu spesies langka yang kerap menjadi kebanggaan bagi Indonesia. ANOA sering disebut sebagai kerbau kerdil karena ukurannya yang kecil jika dibandingkan dengan kerabatnya, yaitu kerbau biasa. Nah teman Pro 2, meski memang ANOA memiliki ukuran yang kecil dan menarik, namun perannya sangat krusial dalam ekosistem hutan yang ditempati teman Pro 2. Nah sayangnya, ANOA semakin terpojok dengan berbagai risiko ancaman seperti perburuan liar hingga hilangnya habitat yang membuat populasinya pun kian menurun drastis, bahkan hingga terancam punah teman Pro 2. Dan pastinya kalian tidak sabar lagi nih teman Pro 2, pengen tahu bagaimana sih fakta menarik ya mengenai ANOA yang tentunya bisa semakin menambah wawasan kalian ke depannya teman Pro 2. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu setelah yang satu ini.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

fakta menarik dari Anoa yang jarang diketahui, unik banget nih teman-teman. Anoa adalah hewan endemik Sulawesi dan Buton. Nah, hewan Anoa mungkin akrab

Dilansir dari Taman Safari Bali, anoa hanya bisa ditemukan di wilayah Sulawesi dan Pulau Buton, sehingga menjadi hewan endemik yang sangat khas. Ada dua jenis spesies utama, yaitu anoa daratan rendah dan anoa pegunungan, yang keduanya itu hidup di habitat berbeda. Namun memiliki ciri fisik yang mirip teman produa, keberadaan anoa membuat wilayah Sulawesi menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Next, teman produa, anoa memiliki tubuh yang relatif kecil. Dilansir dari identimes.com, teman produa seperti yang diketahui bahwa anoa masih memiliki kegerabatan tersendiri dengan kerbau. Namun dengan ukuran tubuh yang jauh lebih kecil, teman produa tidak heran apabila banyak orang yang memanggil anoa sebagai kerbau kecil, karena memiliki ya ukuran tubuhnya yang relatif lebih kecil dari kerbau pada umumnya. Dilansir dari Action Indonesia, anoa memiliki panjang tubuh hingga 150 hingga 170 cm dengan tinggi sekitar 70 atau 10 cm. Selain itu, berat yang dimiliki anoa bisa mencapai 150 hingga 300 kg, sehingga membuat

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Masih bersama kami di Sepada Teman Pro 2 dan kita masih ngomongin soal fakta unik dari hewan Anoa. Anoa adalah herbivora yang selektif. Seperti yang diketahui bahwa Anoa merupakan hewan herbivora yang tentu saja secara aktif akan mengkonsumsi berbagai jenis tumbuhan yang ada. Makanan yang kerap dikonsumsi meliputi dedaunan, ada juga buah-buahan Teman Pro 2 hingga tunas muda, namun hal ini terlihat berbeda karena Teman Pro 2 dilansir dari poin Defense Zoo. Teman Pro 2 Anoa termasuk hewan herbivora selektif karena hanya mengkonsumsi dan memilih makanan-makanan yang tersedia di hutan tempat tinggal mereka saja. Kebiasaan makan yang ditunjukkan Anoa menunjukkan pola

Bintang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

Anoa sangatlah berbeda dan dianggap spesial. Hal ini karena Anoa memiliki kondisi kulit yang cukup kuat, tahan banting bahkan dianggap tebal, sehingga sangat menunjang aktivitasnya dan sekaligus memprotek

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

sebagai bangsa yang kaya akan suku, budaya, bahasa, dan agama. Nah, keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga bersama. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan teguh tanpa merendahkan atau memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Sikap saling menghormati menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai dan juga harmonis, teman-teman.

0: Fitri.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Eh, Intan. Sini, kau dulu, suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk. Yaudahlah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Cuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan. Selamat pagi teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2 FM ND, ada John yang kembali temani kamu di Santai Siang kali ini edisi Selasa 28 Juli 2026 ya. Have fun buat semuanya di siang hari ini. Dia akan temani kami dari jam 3 sore nanti. Semangat siang semuanya ya. Dan saat ini juga di Pro 2 Hitlist, lagu-lagunya sudah disiapkan oleh MD kami. Ada dari Rabun Jauh, Bernadia, Seribu Kali, Gia Indrawari, Dunia Yang Nanti, Rahim Laude, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Teh Hijau Tulus, 2001 Kali, Adrian Khalif, Naikila, My Mind Gue, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Salah, Good Morning Everyone, dan Firsa Besari, Tiba-Tiba Kau, ada Nanda. Untuk versi internasionalnya ada Kelani Folded, Taylor Swift, I Know It, I Know You, Man I Need, Olivia Dean, Heather Made You Love Me, Ariana Grande, Drop Dead, Olivia Rodrigo, I Just Met, Bruno Mars, Midnight Sun, Zara Larsson, California Girls, Future, Juliet, Jake, Brian Burns, ada Simple Things dari Neo. Silakan ya di 0821 476504.

teman-teman pernah mendengar talasofobia? Talasofobia adalah jenis fobia di mana penderitanya merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap laut atau samudra. Rasa takut ini berfokus pada bentuk laut yang luas dan dalam yang dilihat oleh si penderita sebagai tempat yang berbahaya dan juga menyeramkan.

Oke, teman Pro2 FMND, kita masih di Pro2 Hitlist. Silakan di 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765-0422 untuk yang mau join-join. Request lagu-lagu yang sudah dipilihkan oleh operator kami ya. Ada dari Bernadia Rabunjau, G. Indrawari 1000 kali, Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan, Adrian Kalib 2001 kali, Naikila Mamain Gue, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Good Morning Everyone Salah, Nanda Tiba-Tiba Kau, Kelani Folder, Taylor Swift Unwait I Know You, Olivia Dean Man I Need, Arena Grande, Hidra Major Love Me, Olivia Rodrigo Drop Dead, Bruno Mars I Just Might, Zara Larsson Midnight Sun, Future California Girls, ada Jake, Brian Bronze, Emilia Piano Juliet, dan Neo Simple Things. Silakan di siang hari ini ya. Dari Kakek Elsa minta lagu Neo Simple Things. Neo Simple Things. Oke, siap buat Kakek Elsa. Lagunya ready dari Neo. Check it out.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

0: Oke, teman Pro 2 FM Indi ya, di untuk yang merekos lagu-lagu ini sudah disiapkan. Lagu-lagunya ada dari Bernadia, Rabun Jauh, Gia Indrawari, Seribu Kali, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Adrian Khalif, 2001 Kali, Naikila, Mamain Gue, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Good Morning Everyone, Salah, Nanda, Tiba-Tiba Kau, Kelani Folded, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Olivia Dean, Man I Need, Ariana Grande, Hidra, Need You Love Me, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Bruno Mars, I Just Might, Zara Larsson, Midnight Sun, Future, California Girls, ada juga Jack dan juga Brian, Juliet. Ya silakan di 0821-4765-0422 untuk yang mau join di Pro 2 Hitlist siang hari ini ya. Di siang hari nomor 2 ada yang bergabung kembali dari Kian ya. Olivia Dean, Man I Need. Terima kasih, siap. Olivia Dean, Man I Need sudah jauh pilihkan ya buat kamu di siang ini ya. Dan sepertinya ada penelpon masuk di siang ini, kita langsung sapa dulu ya. Halo.
1: B, perpanjangan masa aktif. C, pengalihan manfaat.
2: Selamat siang.
0: D, kompensasi. Selamat siang Kak Bung Yeri, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Oke, silakan.
2: Lagu-lagu yang sudah disiapkan apa-apa? Tadi saya tidak dengar.
0: Oke, lagu-lagunya yang disiapkan ini ada dari Bernadia, Rabun Jauh, Gia Indrawari, Seribu Kali, Pamungkas.
2: Bernadia saja.
0: Oke, Bernadia, Rabun Jauh. Silakan Bung Yeri ya, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Oma Ceril, Bunda Ima, Sipri, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantas siang ini dengan ucapan selamat siang. Oma Ceril sudah gabung?
0: Belum bergabung nih. Bung Yeri.
2: Oh iya, makasih.
0: Oke, terima kasih banyak buat Bung Yeri yang sudah join ya di siang hari ini. Selamat menjalani aktivitasnya di sepanjang hari Selasa ini ya. Oke, Rabun Jauh buat Bung Yeri ready, sudah kita siapkan ya.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

0: Oke, teman Pro 2 silakan nanti yang mau request di siang hari ini ya. Lagu-lagunya ada dari Gia Indrawari, Gia Pamungkas. Seperti yang teman maksud langsung sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Bung John.
0: Oi, selamat siang, Oma Sheryl. Apa kabar di hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat. Okay. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Baik juga nih, Oma Sheryl. Oma Sheryl, mereka sering mana? Ini lagu-lagunya ada dari Gia Indrawari, Pamungkas, ada Adrian Khalif, Naikila, Lomba Sihir, Good Morning Everyone, ada Nanda, ada Kelani, Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Bruno Mars, Zara Larsson, Future nih. Yang mana nih, Oma?
1: Itu tadi yang apa, melompat lebih tinggi.
0: Oh, Lomba Sihir, melompat lebih tinggi. Oke, okay. Oma kayaknya melompat lebih tinggi kayaknya Oma nih ya. Oke, okay. Silakan Oma salam-salamnya.
1: Ya, salamnya yang pertama untuk Bung John bersama penyanyi.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Ya. Balik untuk Yeri, terima kasih Yeri salamnya. Dan untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau siang hari ini, ucapannya selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih Bung John, selamat siang, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih banyak buat Oma Sheryl, semangat buat Oma Sheryl di siang hari ini ya. Oke, Oma Sheryl ya, lagunya Lomba Sihir, melompat lebih tinggi. Sudah kita siapkan buat Oma Sheryl ya. Next, ada yang bergabung lagi di siang hari ini ya. Ada Kelvin, minta lagu, KE. Siap, Bruno Mars, I Just Might. Oke, terima kasih.

Kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun ke dalamnya.

2 FM ND di 0821-4765-0422 ya. Mau join-join silakan di 0821-4765-0422 untuk siang hari ini teman Pro 2 ya. Lagu-lagunya dari genre waris 1000 kali, Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan, Adrian Khalid 2001 kali, Naikilah MMG, Good Morning Everyone Salah, Nanda Tiba-Tiba Kau, Kelani Folded, Jalur Switch, Anuit Anu You, Arena Grande, Hidrani You Love Me, Olivia Rodrigo Drop Dead, Zara Larsson Midnight Sun, Future California Girls, Jake dengan Emilio Piano dengan Juliet ya. Siang hari ini silakan. Ya, ucapkan selamat ulang tahun buat yang hari ini ulang tahunnya di tanggal 28 Juli. All the best buat yang lagi ulang tahun di hari ini. Ada lagi bergabung di siang hari ini dari Cisco. Dia Indrawaris 1000 kali. Siap, terima kasih buat Cisco sudah join di siang ini. Ada juga Kakak Penny. Kakak Penny terima kasih banyak. Ya, lagunya dari Taylor Swift masih ready. Oke, siap. Siap, terima kasih buat Kakak Penny.

0: lagi.
1: Kenapa?
2: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
2: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Ya, sini.
3: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
3: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin, loh. Bilangin nggak? Udah, Mas. Ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih. Kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
2: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
1: Iya pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana, Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Ya teman Pro 2, silakan untuk yang mau bergabung ya di 0821 465 0422. Lagu-lagunya masih ada di Pamungkas. Bapak kalian akan saling maafkan. Adrian Khalif 2001 kali, Naikila MMG, Good Morning Everyone, sama Nanda, Tiba-Tiba Kau, Kelani Folded, Arena Grande, Hedera Mi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, terima kasih buat yang sudah join ya di Cerita Penutup Hari untuk di Cerita Penutup Hari di Produa Hitlist ya. Teman Produa siang hari ini ya. Semangat buat semuanya yang masih terus mendengarkan. Bergabung di siang hari ini Kakak Ciko. Terima kasih ya Kakak Ciko. Juliet. Oke, siap. Juliet sudah kami siapkan. Terima kasih.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian yang ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai. Teman terbaik.

2, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta

0: Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Teman terbaik.

be damn lying if I think that that's true.

Ya, teman Pro 2 FMND ya. Jangan lupa nanti teman Pro 2 akan ada informasi seputar olahraga jam 1 ya. Hadir di siang hari ini buat kamu semuanya ya. Untuk apapun yang kamu lakukan, semuanya dilancarkan aktivitasnya semuanya. Jadi berkati semua aktivitas.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Oke, yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Barem Selatan. Lagu Barem Selatan ini mengisahkan tentang kegaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan membawakan genre musik reggae dan rap. Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan musik Indonesia. Ini dia di aksi siang hari ini, Gubuk Derita Barem Selatan.

Di Sabu Raijua NTT, terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingitiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.

teman Pro 2 FMND, saat informasi menarik dari dunia olahraga untuk siang hari ini ya. Informasi pertama teman Pro 2, Barcelona mulai mengambil langkah awal untuk mendatangkan Rodri pada bursa transfer musim panas ya. Gelandang milik Manchester City itu kini menjadi salah satu nama yang paling diburu Barcelona setelah kontraknya yang tersisa satu musim lagi. Bukan cuma Barcelona, Real Madrid pun juga dikatakan terus memantau situasi Rodri ya. Real Madrid bahkan telah lama menjadikan pemain timnas Spanyol itu sebagai salah satu target terutama untuk memperkuat sektor tengah. Minat Barcelona terhadap Rodri muncul di tengah kebutuhan memperkuat lini tengah usai Frenkie de Jong mengalami cedera. Kondisi itu membuat manajemen Blaugrana mencari sosok gelandang berkelas yang mampu langsung memberikan dampak bagi permainan timnya. Dikutip dari Mundo Deportivo, nama Rodri sebelumnya salah sempat dijadikan janji kampanye oleh kandidat presiden Real Madrid Enrique Riquelme. Kini sang presiden Florentino Perez tersebut turut mendorong upaya menantangkan sang pemain demi memenuhi harapan pendukung Los Blancos teman Pro 2 ya. Kasus Rodri sebagai peraih Ballon d'Or 2024 membuat persaingan El Clasico mendapatkan tanda tangannya diperkirakan akan berlangsung sengit ya. Hingga kini Manchester City masih belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan sang pemain teman Pro 2.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

Oke, teman Brodo FM Media masih informasi menarik dari dunia olahraga ya. Indonesia menundukkan Kamboja 5-1 pada laga Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor Senin 27 Juli 2026. Penyerang debutan Michel Lee Becker menjadi bintang berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Indonesia langsung mengambil kendali permainan sejak awal melalui tekanan tinggi dan penguasaan bola yang menyulitkan pertahanan lawan. Sundulan kepala Becker memanfaatkan tendangan bebas Tom Heye membuka keunggulan skuad Garuda pada menit ke-6. 6 menit kemudian pemuda 19 tahun itu kembali membobol gawang Kamboja dengan tendangan menyusur tanah memanfaatkan Aziz Eliano Reinders. Sandy Walsh membuat Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 berkat sundulannya kepalanya pada menit ke-23. Raven menyempurnakan kemenangan skuad Garuda melalui gol di menit ke-86 memanfaatkan kesalahan lini belakang Kamboja. Ini merupakan gol perdananya di timnas senior sekaligus memastikan Indonesia menang telak 5-1 hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk bersaing di grup A Piala AFF 2026 dengan penuh kepercayaan diri. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Timor Leste di Konburi Municipality Stadium Thailand pada Jumat 31 Juli mendatang.

0: 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 FMND. Masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga ya. Kali ini teman Pro 2 kita punya lagi informasi dari striker Wolves Tolu Arokader, dilaporkan akan bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman selama satu musim ya. Ia akan diikat opsi pembelian permanen sebesar 22 juta pound sterling di akhir musim Selasa 28 Juli 2006 ya. Kepindahan ini terjadi setelah Arokader membuat keributan dengan pemaksa latihan Wolves dibatalkan karena menolak meninggalkan lapangan ya. Hal itu terjadi saat diberitahu manajer Cesar Peixoto bahwa ia tidak akan bekerja dengan tim utama. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Ajax melihat pemain Nigeria berusia 25 tahun dengan tinggi 1,97 meter itu sebagai striker pelengkap. Ia diplot di belakang Marcos Leonardo. Arokader bergabung dengan Wolves dari geng seharga 26 juta pound sterling per musim panas lalu, namun hanya mencetak 3 gol dalam 33 penampilan Liga Premier, teman Pro 2. Dan para penggemar Ajax berharap Arokader bisa menjadi tambahan kekuatan di lini depan. Kepindahan ini juga bisa menjadi langkah penting bagi Wolves untuk mengurangi beban skuadnya, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, informasi terakhir teman Pro 2, Chef de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games AIC Nagoya 2026, Todorua Pasaribu melanjutkan kunjungan ke cabang olahraga dengan mendatangi Pemusatan Latihan Nasional FPTI di Bekasi, Senin 27 Juli 2026 ya. Hal ini untuk memastikan kesiapan non teknis kontingen Indonesia. Meski target medali menjadi kewenangan Kemenpora dan NOC Indonesia, Todorua optimistis seluruh cabang olahraga memiliki semangat melampaui target. Sekjen FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut baik kunjungan itu sebagai suntikan moral bagi atlet di tengah persiapan menuju Asian Games. Manajer tim panjat tebing Indonesia Arya Susanti menegaskan target tim tetap mengincar 2 medali emas dari nomor speed dan leadnya. Seluruh atlet harus melalui fase kualifikasi sehingga persaingan semakin kompetitif ya. Namun Fedrik tetap optimistis peluang Indonesia untuk naik podium pun masih terbuka lebar teman-teman.

0: mematikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 FM ini, saatnya kita masuk ke informasi showbiz ya di siang hari ini. Nah, teman Pro 2 FM ini, bos Marvel Kevin Feige mengisahkan awal mula David Johnson bisa terjaring menjadi rekrut sebagai pemeran baru Black Panther ya. Menurutnya itu semua terjadi dalam sebuah pertemuan rahasia. Dalam interview dengan majalah Empire, bos Marvel Studio itu mengatakan bahwa sutradara Black Panther, Ryan Coogler, dalam pertemuan itu sudah langsung bisa menyadari bahwa Johnson ini adalah orang yang cocok sebagai penerus T'Challa ya.

David Jensen resmi didapuk Marvel film ketiga Black Panther yang kembali digarap oleh sutradara Ryan Coogler sendiri. Dan nama Jensen diumumkan oleh bos Marvel Kevin Feige dalam sesi Marvel di San Diego Comic Con pada Sabtu 25 Juli malam ya. Karakter Raja Chitala sebelumnya diperankan oleh Chadwick Boseman dalam film pertama Black Panther ya. Namun Boseman sendiri meninggal dunia di tahun 2020 ya, setelah diam-diam berjuang melawan kanker. But we'll see ya seperti apa Black Panther 3 yang akan dibintangi oleh the new Black Panther, David Jensen, teman-teman.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan.

Pemeran dua FMND, aktor Korea Selatan Kwak Dong-yeon kembali menjadi perhatian lewat penampilannya dalam serial Netflix The East Palace. Meski hanya tampil dalam sebagian cerita, aktingnya menuai banyak pujian dari penonton ya. Bahkan penampilan Kwak Dong-yeon di serial ini dianggap sebagai salah satu penampilan terbaiknya sebelum menjalani wajib militer. Kwak Dong-yeon memerankan karakter putra mahkota yang menjadi pusat tragedi sekaligus kutukan di dalam istana. Ia sukses membawakan dua sisi karakter yang kontras, yakni sosok putra mahkota yang lembut dan sosok menyeramkan setelah durasi kolorok jahat ya. Penampilannya dinilai memberikan kesan mendalam meski durasi kemunculannya tidak sepanjang pemeran utama. Para penonton memuji kemampuan Kwak Dong-yeon menampilkan perubahan emosi dan ekspresi secara meyakinkan. Mereka menyebut aktingnya menjadi salah satu momen paling berkesan dalam serial tersebut.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Seniman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores Session.
1: Teman terbaik.

Terima kasih buat teman-teman semuanya. Itu dia berbagai informasi yang dijajarkan ya di Showbiz. Dan sudah jumpa teman-teman semua di Santai Siang kali ini edisi Selasa 28 Juli 2026 ya. Have fun buat semuanya ya. Have fun terus di siang hari ini ya. Pokoknya asik-asik ya di Pro Defamende, teman terbaik kamu.

Kita awali kebersamaan kita di sore ceria dengan info Pro 2. Informasi pertama, tersesat saat turun Gunung Egon, dua pendaki dievakuasi tim SAR. Dikutip dari rri.co.id, dua pendaki Gunung Egon Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur tersesat saat hendak turun setelah seharian menikmati pemandangan di kawasan gunung tersebut. Keduanya berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi selamat meski mengalami kelelahan setelah berada di jalur pendakian hingga malam hari. Kedua pendaki tersebut masing-masing Daniel 25 tahun dan Yeski 22 tahun. Informasi mengenai kondisi mereka diterima kantor pencarian dan pertolongan Maumere dari Daniel pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dikutip dari RRI juga ya teman Pro 2, Satlantas Polres ND edukasi pengguna jalan tentang keselamatan. Satuan Lalu Lintas Polres ND menggelar aksi simpatik dengan membagikan brosur dan mengedukasi pengguna jalan tentang keselamatan berlalu lintas. Kegiatan tersebut berlangsung Senin 27 Juli 2026 dengan menyasar pengguna jalan di sejumlah ruas jalan dalam wilayah kota ND. Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres ND melaksanakan kegiatan melalui mulai pukul 11 hingga pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah secara humanis. Dua lokasi yang menjadi sasaran kegiatan yakni Jalan Yosudarso dan Jalan Sultan Hasanuddin di wilayah Kabupaten ND. Di informasi terakhir, Bulog Bajawa terus serap gabah dan beras petani lokal. Kantor Bulog Cabang Bajawa telah menyerap sebanyak 546 ton gabah dan beras lokal dari Kabupaten Ngada dan Nagikeo. Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Nischan Obije, mengatakan penyerapan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga harga pangan tingkat petani. Dani menyampaikan hal itu pada Selasa 28 Juli 2006 terkait pelaksanaan penyerapan gabah dan beras lokal selama tahun berjalan. Menurutnya, Bulog menjalankan peran tersebut sesuai perintah Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras petani. Demikian info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indi. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 Indi. 92,2 MHz Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu.

Florization teman Prodia ya, bersama Frankie yang menemani kamu di hari ini ya, di sore hari ini untuk edisi hari Selasa 28 Juli 2026 teman Prodia ya. Frankie nanti akan ditemani oleh RG Salsa teman Prodia yang akan menemani kamu di sore ceria. Di Florization, update dan informasi seputar Flores dan Lembata untuk kamu nih teman Prodia. Kamu kalau mau mencari informasi seputar Flores, Lembata ataupun ya dari luar negeri atau berita-berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, nah bisa langsung ke laman resmi kita teman Pro 2 di www.co.id. Nah di sana juga kamu bisa streaming RRI atau juga bisa langsung memantau kita di RRI digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu teman Pro 2. Dan ada banyak informasi yang akan Frankie sampaikan, tapi kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan di sore hari ini.

0: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya.

Oke, dan masih di Flores Station. Dan informasi berikut ya, ada informasi dari OMK HTSPM. Muni sukses gelar turnamen bola voli HTSPM Cup kedua, HUT Paroki ke-75 teman-teman. Nah, dikutip dari rri.co.id, orang muda Katolik atau OMK Hati Tersuci Santa Perawan Maria Moni sukses menggelar turnamen bola voli HTSPM Cup 2 di lapangan bola voli Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Nah, turnamen yang berlangsung sejak 28 Juni hingga 26 Juli 2026 itu diikuti puluhan tim putra dan putri dari berbagai lingkungan dan tim di paroki HTSPM Moni. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-75 paroki HTSPM Moni sekaligus menjadi sarana mempererat persaudaraan antar umat. Selain itu, turnamen menjadi momentum membangun semangat kebersamaan dan rasa syukur atas perjalanan pelayanan paroki selama 7,5 dekade. Ketua OMK HTSPM Moni Wilfridus Kado Senin 27 Juli 2026 mengatakan turnamen tersebut merupakan bentuk nyata keterlibatan kaum muda dalam membangun masyarakat melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat. Menurutnya, kaum muda tidak hanya berperan dalam pelayanan gereja, tetapi juga menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan olahraga. Dan dia juga menjelaskan sebanyak 37 tim ambil bagian dalam kompetisi ini yang terdiri atas 20 tim putra dan 17 tim putri. Seluruh pertandingan berlangsung kompetitif dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas serta mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang memadati lapangan pada setiap laga. Panitia tidak hanya menjadikan HTSPM Cup 2 sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai kegiatan sosial yang memiliki tujuan kemanusiaan. Dana yang terkumpul dari penyelenggaraan turnamen akan digunakan untuk mendukung pembangunan Kapela Stasiun Duaria sebagai pusat kehidupan iman dan pelayanan umat.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 FMND bareng In The Statement, aku yang paling bedi.
1: Siapa di sore hari ini?
0: Salsabil Nabila Lajaga, paling cantik, cantik mantuliti.
1: Dan kita masih di Floresiation.
0: Oke, okay. Ada informasi apa nih di Floresiation sore hari ini nih?
1: Dan tentunya kalau soal informasi paling banyak ya, karena kita selalu ngambilnya dari portal terpercaya, yaitu www.rri.co.id. Dan informasi berikutnya yang mau Frankie bagikan ya, Diaspora Manggarai siap menggelar festival budaya di anjungan NTT Taman Mini Indonesia. Nah, dikutip dari rri.co.id, Ikatan Keluarga Manggarai Jabodetabek Ikamada akan menggelar Festival Budaya Manggarai di Anjungan Nusa Tenggara Timur ya, Taman Mini Indonesia Indah, pada Minggu 2 Agustus 2026 mendatang. Ya, kegiatan yang berlangsung sehari penuh itu akan menghadirkan berbagai pertunjukan seni tradisional seperti tari caci, sanda, embata, danding, rangkuk alu, hingga joget bersama yang diiringi lagu-lagu khas Indonesia Timur. Nah, Ketua Ikamada Richard Bagun mengatakan festival tersebut menjadi wadah untuk menampilkan kekayaan budaya Manggarai kepada masyarakat luas. Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan melestarikan sekaligus mempromosikan warisan budaya Manggarai agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman ini, Teman Pro 2. Dan menurut Richard menjelaskan, festival budaya Manggarai akan menjadi agenda rutin Ikamada sebagai paguyuban warga Manggarai yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Organisasi tersebut juga akan memperbanyak kegiatan budaya seperti misa raya, pentas seni, guna mempererat tali silaturahmi antar sesama perantau. Dan penanggung jawab Festival Budaya Pentas Caci 2026, Gaudens Bodar, menegaskan bahwa caci merupakan simbol kebanggaan masyarakat Manggarai yang mengandung nilai budaya dan spiritual. Menurutnya, tradisi itu tidak sekedar pertunjukan, melainkan mencerminkan ketangkasan, sportivitas, penghormatan, keberanian, serta ungkapan syukur yang diwariskan secara turun-temurun.

0: Mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik.

0: Yeay, teman Pradua. Tidak terasa ya, kita sudah harus mengakhiri edisi
1: Floresation. Dan untuk kamu yang mau kepo-kepo ya, berbagi informasi dalam negeri, luar negeri, olahraga, dan masih banyak lagi informasi, kamu bisa mengunjungi laman resmi kita ya tentunya ya.
0: Hanya di www.rri.co.id teman Pradua. Iya. Jadi buat kamu yang kayak, aduh hari ini ada informasi apa ya, tidak usah ke laman yang lain. Bukan. Boleh ke laman lain, tapi wajib ke laman rri.co.id teman Pradua.
1: Iya. Asik. Dan di sana juga ada RRI streaming ya. Dan di situ kamu bisa mendengarkan suara kita nih teman Pradua dari mana saja.
0: Betul.
1: Selama kamu masih terhubung dengan internet tentunya ya.
0: Betul sekali. Kalau di streaming di 92,2. Kalau misalnya kamu lagi jauh dari kota kita, kalian tinggal mampir di RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pradua.
1: Iya, dan sebentar lagi ya kita akan menuju ke generasi prestasi.
0: Betul. Jadi ada sesuatu yang spesial di sore hari ini. Selain kita punya suara yang cempreng, kita akan mendengarkan POV dari orang yang punya suaranya bagus. Jadi sebentar kayak ada anak-anak paduan suara yang akan membagikan kisah inspirasi mereka di generasi prestasi sore hari ini teman Pradua. Jadi buat kamu warga kota ND, mungkin yang salah satunya tuh ada keluarganya di dalam situ, atau ada anaknya, ada adiknya, kerabatnya, anything. Kalau kalian misalnya merasa harus mampir, nanti kita bakal live YouTube ya.
1: Benar ya, langsung saja ke YouTube-nya RRIND teman Pradua, atau mungkin ke Facebook RRIND juga, karena kita akan live di sana. Dan untuk kamu yang mau kepo-kepo ya, mau penasaran dengan perjalanan mereka, kamu bisa drop pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya.
0: Betul sekali. Kita masih stay bareng kamu teman Pradua, dan kita akhiri edisi Floresation di sore hari ini.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Sampai bertemu lagi.
2: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Yeay, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 FMND dan kita masih stay bareng kamu teman Pro 2 di sore ceria.
1: Iya, benar sekali.
0: Saatnya kita masuk di generasi prestasi teman Pro 2, nanti tepat di pukul 16.30 kita bakal live langsung di YouTube RRIND, Facebook RRIND dan aplikasi RRI Digital bareng dengan narasumber kita di sore hari ini teman Pro 2.
1: Iya, di spesial edisi hari ini ya teman Pro 2 di generasi prestasi kita akan menghadirkan anak-anak yang keren dari SMK Suradikara.
0: Suradikara teman Pro 2.
1: Dan mereka ini berprestasi di bidang paduan suara ya kalau
0: iya, di tarik suara ya teman Pro 2. Jadi mereka adalah tim atau kelompok paduan suara
1: yes.
0: SMAK Suradikara ND teman Pro 2. Jadi kita mau curhat. Memangnya ini cinta. Curhat. Kita mau dengar kisah inspirasi mereka.
1: Iya,
0: jadi kalau misalnya
1: ya. Siapa tahu kamu juga bisa mendapatkan insight baru dan juga bisa mengembangkan bakat kamu ya.
0: Iya, bakat saya bisa saja saya langsung gabung ya bersama mereka sebentar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tim paduan suara di situ semuanya langsung rusak karena saya.
1: Oke, nanti di jam 4:30 ya kamu bisa pantau terus di YouTube-nya RRIND teman Pro 2 dan untuk kamu yang kepo-kepo mungkin bisa drop pertanyaan sebanyak-banyaknya ya biar kita juga bisa have fun di sore hari ini.

Pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Oke, temuin Bro Dua Messi di Prodo FMND dan saatnya kita di Genpres Generasi Prestasi. Seperti janji Salsa tadi ya, bareng RJ Franky, bahwa sore hari ini kita bakal kehadiran narasumber dan tentunya akan menginspirasi kalian semua, khususnya buat anak-anak muda, terlebihnya anak muda yang ada di kota ND nih, teman Bro Dua. Dan di sore hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang kece-kece bakal hadir, dan langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Oke, sebelum itu perkenalan dulu nih, kalian dari mana, dari tim apa, dan nama kalian mungkin dari sekolahnya juga bisa di-spill di sore hari ini. Silahkan.
1: Nama lengkap Sri Lusius Antuna Tuparu Sapaan Cliff. Saya asal dari Bejawa, sekarang bersekolah di SMAK Suradikara Indi.
0: Oke, selanjutnya.
2: Nama saya Yusuf Kevin Guta, biasa disapa Kevin. Saya berasal dari Indi Muni sini dan sekarang bersekolah di SMAK Suradikara.
0: Oke, berarti kalian nih dari tim paduan Sur College Choir ya, berarti. Ya. Oke, itu paduan suara di SMAK Suradikara. Dan kemarin baru saja mereka ini meraih juara satu lomba paduan suara SMA, SMK Sokota ND yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan seni musik dan tari Universitas Katolik Widya Mandira dalam rangka kegiatan kema kerja bakti mahasiswa tahun 2026. Berarti baru beberapa hari yang lalu nih.
1: Iya.
0: Oke, congrats guys. Berarti ini seluruh kota ND, tapi kalian yang juara satu. Kalau boleh tahu, dalam paduan suara ini ada beberapa orang nih?
1: Kami dari paduan suara ini ada 30 orang.
0: Oh, 30 orang itu semua siswa-siswi Suradikara. Berarti dari kelas 10 sampai?
1: Kelas 10 tidak?
0: Kelas 11. Oke, kalaupun ini kemarin tidak diselenggarakan lomba ini, berarti memang di Suradikara sudah ada paduan suaranya ini sendiri berarti?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, boleh spill dong siapa sih guru pelatihnya atau siapa sih yang menjadi coach kalian dalam paduan suara ini?
1: Pelatih kami namanya Ibu Ansi.
0: Oke, Ibu Ansi ya, luar biasa nih teman Bro Dua. Dan setelah berhasil juara satu kemarin, bagaimana sih perasaan kalian? Mungkin bisa di-spill dari Cliff atau dari Kevin sendiri.
2: Jujur dari saya sendiri tuh bangga dan terharu sih.
0: Okay.
2: Karena untuk di bidang paduan suara ini baru pertama kali ini saya juara.
0: Oke. Okay. Kalau lomba berarti sudah sering?
2: Kalau lomba yang lain sudah sering,
0: tapi ini juara satu ya,
2: yeah.
0: Untuk pertama kalinya. Kalau dari Cliff sendiri seperti apa?
1: Jujur waktu itu sedikit kaget sih, bisa juara satu, karena tidak kepikiran untuk bisa jadi juara satu gitu.
0: Oke, berarti kalian sempat kepikiran ada saingan yang berat
1: ya,
0: ini.
1: Ada saingan berat.
0: Siapa sih? Boleh kali di spill kayak, aduh ini ada dari sekolah ini, kita rasa berat kali ya, tapi kalian bisa sampai di juara satu.
1: Kalau untuk saya itu yang menurut saya yang bagus itu SMA Endau, Fertilendau.
0: Oke.
1: Bagus.
0: Itu juga lumayan bikin kalian agak tricky, tapi akhirnya karena kalian punya kualitas yang bagus, kemudian sudah latihan juga kali ya, jadi akhirnya juara satu nih teman Pro 2. Nah, ini dari latihan sendiri prosesnya seperti apa? Berapa lama? Kemudian kalian bagaimana sih cara bagi waktu sambil sekolah, sambil latihan paduan suara ini?
1: Kalau untuk jadwal latihan kurang lebih 3 minggu.
0: 3 minggu, oke.
2: Okay. Jadi kami tuh latihannya tuh setiap pagi sih.
0: Mm-hmm.
2: Kan pas minggu-minggu awal itu tuh ada MPLS di sekolah. Yeah. Jadi kami yang kelas 2 dan kelas 3 tuh tidak diwajibkan untuk ikut juga.
0: Okay.
2: Jadi kami, jadi ibu ambil keputusan untuk kami latihan.
0: Latihan. Berarti latihannya di pagi hari selama 3 minggu.
2: Ya. Yeah. Yeah.
0: Oke, itu selama latihan ada tidak sih kayak cerita-cerita atau momen seru yang bisa kalian spill ke teman Bro Dua sore hari ini? Mungkin pada saat latihan tiba-tiba ada yang lupa lirik, atau yang latihan tidak lengkap nih 30 orang, atau seperti apa nih?
1: Sering sih latihannya tidak lengkap.
0: Hmm.
1: Biasanya banyak teman yang datang terlambat.
0: Datang terlambat, walaupun sudah di jam sekolah tetap terlambat.
1: Ya.
0: Terus apa lagi nih? Mungkin Kevin mau ditambahkan?
2: Kalau momen-momen yang lucu tuh, biasa kami teman sering buat lucu.
0: Oke.
2: Kalau misalnya lagi serius-seriusnya latihan ini, tiba-tiba dia di belakang buat lucu aslinya.
1: Asik sendiri.
0: Oke. Kalau kalian berdua nih boleh tahu di posisi paduan suara apakah posisinya sebagai apa nih? Yang utama kah atau seperti apa?
1: Kalau saya dirigennya.
0: Oh, dirigennya. Ih, keren loh, Cliff. Kalau dirigennya cowok kan biasanya identik dengan
1: cewek.
0: Tapi ini dirigennya Cliff sendiri. Kalau Kevin?
2: Kalau saya penyanyi bass.
0: Penyanyi bass, berarti boleh lah sebentar kalian spill suara sedikit. Oke, okay, selama latihan mungkin tadi ada momen-momen lucu. Apa sih tantangan yang kalian ketemu ketika latihan? Kemudian yang mungkin kalian rasakan, makanya latihannya harus ekstra nih sampai nanti pada saat perlombaan kemarin.
1: Kalau latihan itu tantangannya misalnya disiplin waktu gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ada jadwal latihan sore, misalkan pagi belum sempat latihan,
0: yeah,
1: biasanya kan jadwalnya sore. Sore, yeah, itu biasanya banyak yang tidak datang. Izinlah kemana. Biasanya teman-teman laki-laki itu hobinya main PS.
0: Betul ya.
1: Males mau ikut gitu,
0: okay,
1: latihan.
0: Tapi kalian berdua rajin berarti, yeah, tidak main PS.
1: Tidak.
0: Kalau Cliff sendiri sebagai dirigennya, ini kan pasti butuh ekstra ya. Yeah. Belum lagi mengatur teman-teman. Belum lagi harus sabar, apa sih kira-kira dari dirigen sendiri tantangannya, Cliff?
1: Oh, kalau tantangannya itu kadang-kadang lupa ketukannya, palunya.
0: Oke.
1: Kadang-kadang terbalik di tengah jalan tuh. Sementara dirigen terbalik palunya begitu.
0: Baik, tapi tetap dikondisikan ya, dilatih, dikasih arahan sama pelatihnya. Ya. Kalau dari Kevin sendiri seperti apa?
2: Kalau saya kadang-kadang bisa lupa lirik juga. Karena okay, kalau nyanyi serius-serius, tiba-tiba lupa mau nyanyi apa.
0: Berarti kalian kemarin berapa lagu nih kalau boleh tahu?
1: Dua.
0: Lagu apa saja yang kalian bawakan kemarin?
1: Lagu wajibnya itu lagu Mars Unwira.
0: Oke. Okay.
1: Lagu pilihannya Boleh Lebo.
0: Oh, itu lumayan ekstra juga ya. Sambil latihan, mana 30 orang di dalam situ. Kadang mungkin ada yang lupa, ada yang tiba-tiba terlambat begitu ya. Jadi perlu ekstra nih teman Pradua. Dan dari kalian 30 orang, apa sih yang kalian jaga selama latihan kemudian dibentuk tim paduan suara sampai perlombaan biar kalian tuh tetap kelihatan kompak begitu. Jadi pas ada tampil, kalian sudah di atas panggung, jadi orang bukan lihat, oh dia ini yang salah, tapi oh mereka ini kompak ya. Apa sih yang kalian jaga atau mungkin arahan dari pelatih yang selalu kalian ingat begitu? Oke, siapa duluan nih? Mungkin Kevin duluan.
2: Kalau untuk beberapa arahan dari pelatih itu mungkin ya seperti yang saya bilang tadi,
0: mm-hmm,
2: harus hafal liriknya supaya
0: okay,
2: nanti pas nyanyi tidak salah-salah.
0: Tidak salah-salah.
2: Terus
0: ya.
2: Terus dia juga, mm-hmm, dengan dirijennya.
0: Baik.
2: Supaya nanti kalau mau tidak masuk salah-salah, ingat okay, juga dengan ketukan.
1: Ya.
0: Dari Cliff sendiri seperti apa?
1: Kalau saya sih tantangannya biasanya banyak teman-teman suka bikin ngakak tuh.
0: Oh iya sih, agak
1: jadinya
0: hilang fokus tiba-tiba ya.
1: Biasanya terbawa juga dan mereka.
0: Oke.
1: Okay. Juga.
0: Tapi pas pada saat tampil kemarin serius-serius semua ya.
1: Iya.
0: Makanya kompak. Ada tidak sih yang kayak tiba-tiba lagi latihan bikin kalian sudah serius, tiba-tiba ada yang bikin kesal begitu? Kalian udah rasanya, aduh sudah berhenti sudah ini nih. Ada pasti ya, namanya suka duka ya dalam perlombaan, apalagi juga di dalam tim yang kita tahu tidak mungkin semua orang tuh maksudnya karakternya sama kita, pasti ada yang beda juga teman Pradua. Dan buat teman Pradua lainnya yang masih kepo, ya Salsa juga masih kepo sih teman Pradua, untuk tanya-tanya ke Cliff dan Kevin sore hari ini, kalian bisa pantau kita dan drop pertanyaan kalian ke YouTube RRND, Facebook RRND, dan aplikasi RRI Digital. Kita bakal break sebentar sebelum balik lagi di Generasi Prestasi.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yeay, back again teman-teman Pro 2 masih di generasi prestasi. Masih bareng Salsa dan Cliff dan Kevin teman-teman Pro 2. Dan kita masih bau kepo nih soal perasaan mereka dan cerita inspirasi mereka ketika kemarin menjadi juara satu lomba paduan suara SMA-SMK se-Kabupaten ND. Nah ini kalau boleh kepo nih Cliff dan Kevin, siapa sih yang berperan besar dalam proses kalian latihan sampai pada saat juara kemarin? Selain memang kalian timnya sendiri, siapa menurut kalian yang ini punya peran besar nih buat tim kita?
1: Kalau untuk saya itu pelatih sih. Karena pelatih yang selalu memotivasi kami, melatih kami. Terus ada juga Pak yang pemain musik juga. Dia juga biasa latih kami, bilang harus percaya diri, yakin, kompak gitu.
0: Oke, apa sih yang selalu Ibu Ansi kasih nasihat ke kalian begitu, yang selalu kasih motivasi, yang bikin kalian ingat terus begitu?
1: Bilang kita tuh harus tampil dengan percaya diri, bahwa kita itu pasti lebih baik daripada orang lain, karena dari 1000 siswa di SMA Kasura di Kara kami yang terpilih.
0: Keren. Jadi,
1: Ibu bilang kamu itu 30 di antara 1000 orang, jadi kamu yang terbaik. Makanya kami usahakan untuk seperti ini bisa mendapatkan juara satu. Jadi kami termotivasi begitu.
0: Oke, iya bayangkan saja ya, 1000 lebih ribuan ya yang terpilih 30 kemudian tampil dan menjadi juara satu. Dan juga bagaimana support dari sekolah sendiri untuk kalian tim paduan suara ini? Apakah kemarin datang ikut nonton atau seperti apa nih dukungannya?
1: Ya banyak sih, kalau dari sekolah tuh guru-guru banyak yang kasih semangat kami, datang nonton juga.
0: Oke.
1: Itu terus kadang-kadang dari sekolah juga siapkan kami punya untuk pernapasan untuk tenggorokan tuh air jahe gitu.
0: Oh, air jahe. Ya, berarti gitu. Memang dijaga semuanya ya.
1: Iya, itu suaranya.
0: Oke, luar biasa ya support dari sekolah, ternyata benar-benar memastikan siswa-siswinya ini bisa tampil dengan maksimal dan baik.

0: 12 kali ya Kevin ya. Sudah sejauh ini, wow, ini nih yang akhirnya bisa saya lakukan untuk diri sendiri dan untuk membanggakan nama sekolah. Kalau dari Klip sendiri, apa? Kamu memaknainya seperti apa perlombaan kemarin?
1: Kalau untuk saya kemarin, saya bangga sih karena saya bisa membawa nama lembaga untuk menjuarai ini. Karena bukan untuk membawa nama kami sendiri, tapi juga membawa nama lembaga gitu.
0: Oke, bawa nama sekolah ya. Berarti kayak ada nih nama, maksudnya di pundak saya selain diri saya sendiri yang tampil di depan, ada nama sekolah yang saya bawa begitu. Nah, untuk adik-adik yang mau bergabung, mungkin yang baru masuk Syuradikara setelah MPLS kemarin, apa sih yang mau kalian katakan di sore hari ini yang mungkin lagi nonton kita nih?
1: Untuk mereka, mungkin ada yang berminat masuk ISUL kami, ISUL Paduan Suara, bisa bergabung dengan kami supaya setelah kami masih ada penerusnya juga.
0: Oke, berarti harapan kalian harus regenerasi terus ya. Oke, dan setelah perlombaan kemarin dan kalian juga mendapat juara satu, apakah kedepannya akan ada event lagi untuk persiapan lomba selanjutnya atau seperti apa nih?
1: Ya, semoga saja ada event untuk kedepannya supaya kami bisa membuktikan diri kami di event-event berikutnya.
0: Berarti sudah siap ya. Kalaupun tidak ada perlombaan, berarti tetap latihan kalian di sekolah.
1: Tetap.
0: Oke. Berarti memang ada rutinitas yang eskulnya tetap dijalankan di sekolah. Kemudian ketika lomba, kalian tuh tidak kaget
1: tidak
0: begitu
1: kaget,
0: ya. Tiba-tiba kalau dikabari kalian
1: ada persiapan.
0: Ada persiapan. Ih, luar biasa ya Ibu Ansi dan teman-teman ini, teman Pradua. Nah, ini kita sudah di penghujung acara, teman Pradua dan Cliff dan Kevin. Mungkin apa sih pesan yang bisa kalian kasih ke anak muda? Hari ini mungkin mereka tuh kayak mau ikut ekstrakurikuler ini. Sebenarnya mereka bisa, tetapi mereka masih maju mundur nih, ikut tidak ya, atau kayak gabung tidak nih kita di eskul ini. Apa kalian mau kasih motivasi seperti apa?
1: Kalau pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu, karena hasil dari sebuah usaha itu tidak ada yang dengan bermalas-malasan begitu. Pasti ada proses yang panjang, jadi jangan pernah berhenti untuk terus mencoba dan menjadi yang lebih baik lagi.
0: Oke, lakukan apa saja, salah, benar, terobos ya, berarti. Terobos saja. Kalau dari Kevin nih?
2: Kalau dari saya sendiri, tetap terus berjuang. Jangan pernah ikut kata orang. Orang bilang ini padus yang untuk perempuan saja. Jangan pernah ikut itu, karena yang tentukan kita punya nasib itu diri kita sendiri.
0: Oke, berarti harus menghapus statement itu ya, yang orang underestimate tentang paduan suara itu cuma cewek, yang cowok tidak, jangan ya, itu bukan. Ini Cliff dan Kevin sudah membuktikan sendiri, teman Pradua di sore hari ini, bahwasannya dengan adanya pria-pria tampan juga bikin suasana atau bikin paduan suara itu makin bervariasi begitu. Aduh, keren sekali ya kalian sore hari ini. Boleh dong di spill sedikit atau nyanyi sedikit nih sebelum kita closing di sore hari ini. Tapi Cliff jangan dirijan di sini. Mungkin Kevin boleh di spill sedikit. Terserah boleh, lagu apa saja mungkin sebelum kita closing di generasi prestasi sore hari ini.
2: Bisa izin cari sedikit gak?
0: Oke, cari sedikit. Kalau begitu kita break dulu ya teman Pradua, sebelum nanti kita balik lagi di edisi generasi prestasi. Ada special performance dari Kevin, tim paduan suara Syuradikara. So stay tune terus di RRI Pradua ND, teman terbaik kamu.
3: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
4: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
3: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
4: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
3: Setuju deh. Berarti kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
4: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
3: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
4: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
3: Karena Bumi ini bukan cuma

0: tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
1: Selamat Hari Bumi bareng Pro 2.
0: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Oke teman Bro 2, kita masih di generasi prestasi. Kita sudah mau masuk di sesi akhir generasi prestasi, tapi kita mau dengerin dulu nih special performance dari Kevin nih, mewakili teman-teman paduan suara dari Syuradikara. Silakan Kevin. Mau nyanyi lagu apa?
1: Nyanyi lagu Sampai Nanti Nona.
0: Oke, silakan Kevin.
1: Melihat pertama kau hampiri,

0: Oke, teman Prajua, yeay. Kita dihibur oleh Kevin di special performance sebelum kita closing edisi generasi prestasi sore hari ini. Thank you buat Cliff dan Kevin sudah membagikan cerita inspirasinya. Semoga nanti kedepannya kalian dapat double-double juara-juara satu nih. Kita tunggu ya cerita inspirasinya nanti buat kalian sharing di Produa FMND. Dan teman Produa, itu tadi edisi generasi prestasi sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita. Pantau kita melalui live YouTube RRIND, Facebook RRIND, dan aplikasi RRI Digital. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di edisi generasi prestasi berikutnya.
1: Hai teman Produa Inde, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: Yeay teman Pradua, setelah tadi kita di generasi prestasi, saatnya kita di informasi final masih bareng RJ Salsa Jam
1: dan Frankie yang menemani kamu ya di sore hari ini teman Pradua. Untuk kamu yang mungkin lagi jalan-jalan bareng pasangan kamu atau mungkin lagi kumpul-kumpul ya, karena sudah dari pagi sampai dengan sore hari ini ya sudah melakukan pekerjaan yang begitu banyak tentunya.
0: Oke, jadi teman Pradua jangan kemana-mana, kita bakal kasih kamu informasi yang lagi happening dan up to date hari ini teman Pradua. So stay tune terus di RRI Pradua ND, teman terbaik
1: kamu.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Back to info viral ya teman Produa, dan ada satu informasi yang mau kita bagikan di sore hari ini ya. Dimana ada yang sedang viral itu driver ojol antar pesanan sambil pantau anak 1 tahun di CCTV. Jadi ayah sekaligus ibu tunggal nih teman Produa. Seorang driver ojek online yang bernama Tri Ramadandi terpaksa meninggalkan anak di kos ketika mengantar pesanan. Ia merupakan seorang ayah tunggal yang hidup bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun di dalam Produa. Meski begitu, Rama memantau anaknya melalui tangkapan layar CCTV saat mengantarkan pesanan. Rama menjadi driver ojek online di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Keseharian Rama dimulai tiap kali bunyi notifikasi pesanan masuk ke telepon genggamnya. Tiap pesan masuk, dirinya bergegas menyalakan mesin sepeda motornya mengantar penumpang atau pesanan. Nah, di balik pekerjaannya sebagai pengemudi ojol tersimpan kisah perjuangan hidup yang menyentuh hati ya. Selain berperan sebagai ayah untuk buah hatinya MA yang baru berusia 1 tahun, Rama juga harus menjalani hari-harinya sebagai ojol nih. Dan tak hanya bertindak sebagai pencari nafkah utama, ia juga memposisikan dirinya sebagai sosok ibu yang mencurahkan seluruh kasih sayangnya untuk sang buah hati tuan Produa. Jadi ayah anaknya ini ditinggalkan di satu kos ya, di kosnya, kemudian hanya bisa dipantau melalui CCTV nih tuan Produa. Wow, ini kisahnya luar biasa sekali ya. Dan karena memang dia berperan sebagai ayah dan juga ibu untuk buah hatinya. Namanya seorang ayah ya teman Produa, dia akan melakukan apapun untuk anaknya sendiri teman Produa.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: teman-teman Pro 2, kita masih di informasi viral ya sore hari ini, dan Salsa bakal kasih kamu informasi berikut ini yang lagi happening. Ini datang dari dunia selebriti sebenarnya.
1: Ada siapa?
0: Ada Ganindra Bimo yang bikin jersey khusus buat anak-anak Liga Akamsi yang suka main bola di geng area Tambora Jakarta Barat. Mungkin karena dia lihat anak-anak atau bocil-bocil ini ya suka main bola, dia langsung bikin jersey itu teman Pro 2.
1: Dan karena kita tahu ya bahwa si siapa
0: Ganindra
1: Bimo ini, dia suka sekali mengoleksi jersey-jersey dari hampir semua tim-tim Eropa tuh, tim-tim besar tuh dia koleksi jersey.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2. Dan kebiasaan main bola di gang mungkin jadi salah satu memori kecil yang kita punya. Tapi hingga sekarang teman Pro 2, ternyata hal sederhana ini masih jadi aktivitas yang rutin dilakukan banyak anak-anak, contohnya kayak Liga Akamsi ini. Dan Ganindra, dia mungkin karena sesuai dengan ceritanya Kak Frankie tadi ya, suka mengoleksi jersey, akhirnya dia memutuskan untuk bikin jersey buat anak-anak Akamsi di Gang Tambora Jakarta Barat. Jersey ini juga dimulai dijual untuk umum sejak 17 Juli kemarin. Oh, selain bikin jersey, dia juga jual jersey. Dan ini sesuatu yang luar biasa ya teman Pro 2. Berarti kayak dia memikirkan tetap money.
1: Mungkin dari hasil jualannya itu dia putarkan kembali untuk membuat jersey untuk anak-anaknya.
0: Iya, betul sekali. Dan dengan adanya jersey edisi Liga Akamsi ini, harapannya cerita sepak bola bahkan dari anak-anak gang bisa terus hidup, dan makin banyak orang yang melihat kalau semangat bermain itu tidak ditentukan dari tempat di mana mereka berasal. Jadi jangan kayak, oh ini kan Akamsi sini ya, jangan main dia sama kita yang liga-liga besar. Oh justru dari Akamsi itu yang akan goes to liga besar teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM Radio, itu tadi informasi viral yang kita share ke kamu sambil kita menunggu azan maghrib nanti tepat di pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal kasih kamu lagu religi di edisi Sore Ceria hari ini, teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Dan kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Playstore dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2. Kita pasti stay bareng kamu dan jangan kemana-mana, teman Pro 2.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرط وجرد علي الترفيه وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Atas nama pimpinan dan Angkasa One RRND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman. Kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid. Kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'i ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih menakut, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita SAW. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita. Di antara azan dan qomat di malam-malam kita atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum," minta kepada-Ku, Aku akan kabulkan. Jika kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Kali yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Kali ini, sejarah singkat Masjid Agung Samara. Masjid Agung Samara yang terletak di kota Samara, Irak, adalah salah satu peninggalan arsitektur Islam paling ikonik dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Dibangun pada abad ke-9, tepatnya antara tahun 848 dan 851 Masehi. Masjid ini didirikan atas perintah Khalifah Al-Mutawakkil. Kota Samara sendiri saat itu menjadi ibu kota kekhalifahan selama beberapa dekade, menggantikan Baghdad sebelum akhirnya kekhalifahan kembali ke Baghdad. Masjid ini dikenal karena desainnya yang megah dan unik, dengan luas kompleks mencapai sekitar 17 hektar, menjadikannya salah satu masjid terbesar di dunia pada masanya. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah menara spiralnya yang disebut Malwiyah yang memiliki tinggi sekitar 52 meter. Menara ini berbentuk konis dengan tangga spiral di bagian luar yang memungkinkan akses ke puncaknya. Desain ini diyakini terinspirasi dari Ziggurat Mesopotamia kuno, mencerminkan perpaduan budaya di wilayah tersebut. Pada puncak kejayaannya, masjid ini dapat menampung ribuan jamaah dan menjadi simbol kekuasaan serta kemajuan arsitektur Abbasiyah. Namun, setelah Samara ditinggalkan sebagai ibu kota pada akhir abad ke-9, masjid ini mulai kehilangan fungsinya. Seiring waktu, bangunan utamanya mengalami kerusakan, terutama akibat konflik dan kelalaian, sehingga yang tersisa saat ini hanyalah dinding luar dan menara Malwiyah yang masih berdiri kokoh. Hingga kini, Masjid Agung Samara tetap menjadi situs bersejarah penting dan telah ditetapkan sebagai bagian dari warisan dunia UNESCO sejak tahun 2007, meskipun kondisinya terus terancam oleh konflik modern di Irak. Menara Malwiyahnya masih menjadi lambang keagungan di masa lalu dan daya tarik bagi para sejarawan serta wisatawan di masa kini.

0: ceria. Oke, teman Pro 2, kita masih di sore ceria dan saatnya kita di TKP titik kumpul bareng Pro 2 ya. Kalau bisa bilang ini di dalam studio dingin, di luar dingin, tapi kayaknya memang akhir-akhir ini cuacanya dingin ya.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2 ya. Semoga saja ya yang dingin bukan yang dingin cukup cuacanya, jangan kita semuanya ya teman Pro 2.
0: Betul sekali. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi di luar ya,
2: Okay.
0: harus pakai jaket.
2: Benar. Karena mungkin siapa tahu ya, kamu yang belum punya pasangan, tidak ada yang care sama kamu. Kita berdua yang selalu care sama kamu ya teman Pro 2. Kalau keluar, kalau jalan-jalan ya, jangan lupa pakai jaket.
0: Iya, terus jangan lupa pelukan ya kalau sudah ada yang punya pasangan.
2: Okay. Kalau yang belum punya pasangan, jangan peluk pasangan orang ya, tidak baik teman Pro 2.
0: Iya, tidak baik, jangan dicontoh ya teman Pro 2. Seperti ILM berpelukan itu, baik siapa ya kalau boleh tahu ya.
2: Dan tentunya di sore hari ini ya, kita juga bisa membuka kesempatan untuk kamu untuk join bersama kita ya. Seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650422.
0: Betul sekali teman Pro 2, dan ini sudah malam sih
2: dia. Iya, sudah malam sih ya.
0: Sudah gelap, cuaca sudah semakin dingin.
2: Oke.
0: Kayaknya kita butuh yang kuah-kuah tidak sih?
2: Kalau cuaca dingin begini enaknya sih yang hangat-hangat sih sebenarnya.
0: Tapi akhir-akhir ini kalau bakso, soto yang berkuah-kuah laku sih.
2: Iya, emang.
0: Karena sesuai cuaca sih.
2: Tapi kalau siang tetap sih, tetap panas ya kalau siang ya?
0: Iya, siang tetap panas. Malam itu kita mulai dari sekitar jam 5 sampai
2: pagi
0: benar-benar itu merasakan dingin ya teman-teman.
2: Mungkin ini juga karena terjadinya puncak kemarau mungkin ya, bisa jadi.
0: Betul.
2: Tapi kadang cuaca tuh tidak menentu ya, kemarin ya, aja
0: seperti
2: tuh.
0: Seperti kamu ya.
2: Oke.
0: Okay. Intinya kamu tidak berubah ya.
2: Oke. Okay.
0: Kamu harus selalu sama aku.
2: Oke, okay. Gitu. Seperti kita berdua ya teman berdua yang selalu setia untuk kamu semuanya.
0: Kita punya lagu Tulus Teh Hijau yang lagi happening saat ini. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana. Stay tune terus di area Pro 2 ND.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: Okay. Masih ya. Masih di masih di 92,2 tentunya ya, dan masih di 3P. Dan kalau berbicara soal sore hari seperti ini ya, biasanya kan ada dua tipe manusia.
1: Apa tuh? Apa?
0: Yang pertama lelah karena sudah melakukan kerjaan ya dari pagi sampai sore, karena di malam hari ini dia pengen istirahat. Tapi ada orang yang energinya tuh masih ada yang baru mulai ya. Malam-malam tuh ada orang yang kayak semangat begitu ya.
1: Karena masih ada yang dinas malam sebentar.
0: Iya, benar sekali.
1: Jadi kalau kita pulang ya, kita langsung bersih-bersih istirahat, mereka baru mulai aktivitas.
0: Iya, benar sekali ya teman Prodo. Dan mungkin kamu juga bisa terus bersama mereka nanti ya di jaga malam. Tapi kita masih sampai di jam?
1: Di jam 19 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo.
0: Yes, teman.
1: Kita bakal bahas sesuatu yang lagi menarik, sesuatu yang lagi happening. Kalau misalnya sore-sore begini, kalau tidak dinas sore, Kak Franky, buat apa?
0: Oh, biasanya sih saya lopas ya di sekitaran Andau.
1: Oh, lopas. Lopas.
0: Iya, benar sekali teman Prodo. Biasa namanya juga olahraga ya, bagian dari hidup sehat. Itu itu salah satu investasi kita nih teman Prodo ya. Iya. Kita ya mengisi waktu luang ya, olahraga itu penting. Kalau kamu?
1: Kalau saya misalnya sore-sore
0: tidak dinas, saya
1: bersih rumah, sapu rumah. Dan juga akhir hari ini jarang keluar karena Dona lagi dinginnya. ND kan sudah dingin. Dona di atas ND cerita.
0: Oh, benar ya. Kalau berbicara soal Dona tuh biasanya dia punya sesuatu yang beda ya. Biasanya kalau cuacanya pasti berbeda dengan ND kan.
1: Dunianya berbeda pula.
0: Benar.
1: Oke, teman Prodo, buat kalian yang mau live update juga kayak kita, kalian bisa join ke 92,2. Tinggal kalian WhatsApp kita, drop curhatan kalian lagi apa saja nih teman Prodo hari ini, lagi mengerjakan apa, selesai buat apa. Tinggal join kalian telepon kita di 082147 650422.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Oke, teman Pradua, tidak terasa waktu kita sudah harus berakhir ya dari ruang dengar kamu.
1: Iya, benar sekali ya di edisi Sore Ceria kali ini, teman Pradua. Dan thank you untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan. Dan apapun yang kamu lakukan diberkati oleh Tuhan juga.
0: Amin.
1: Dan
0: amin.
1: Amin. Dan kita berdua harus pamit undur diri ya, karena nanti di malam nanti ya akan ada
0: RJ Putri
1: dan
0: RJ
1: juga
0: Trinitas, teman Pradua, yang bakal temani kamu di Jaga Malam.
1: Oke.
0: Langsung saja, saya Salsa
1: dan saya Frankie.
0: Bye.

pakai punya. Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM.

Alhamdulillah, selamat malam teman Bro 2. Thank you buat kamu yang masih setia di 92,2 MHz Bro 2 FMD, teman terbaik kamu. Ketemu lagi bersama saya Trinitas, dan kita awali kebersamaan kita di Jaga Malam lewat Info Bro 2. Informasi yang pertama untuk kamu malam hari ini teman Pro 2, generasi muda didorong lestarikan tradisi Melasare warisan leluhur Adonara. Generasi muda didorong menjadi pelaku utama dalam menjaga kelestarian tradisi Melasare sebagai warisan budaya masyarakat Adonara. Upaya tersebut dinilai penting agar nilai-nilai perdamaian dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kepala SDK Witama Adonara sekaligus penulis berbasis budaya Lama Holot, Michael Borobebe, mengatakan tantangan terbesar pelestarian Melasare saat ini adalah minimnya edukasi budaya dari keluarga serta menurunnya minat generasi muda mempelajari tradisi daerahnya sendiri. Kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2, di mana tersesat saat turun Gunung Egon, dua pendaki dievakuasi tim SAR. Dua pendaki Gunung Egon Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur tersesat saat hendak turun setelah seharian menikmati pemandangan di kawasan gunung tersebut. Keduanya berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi selamat meski mengalami kelelahan setelah berada di jalur pendakian hingga malam hari. Kedua pendaki tersebut masing-masing Daniel berumur 25 tahun dan Yeski 22 tahun. Informasi mengenai kondisi mereka diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere dari Daniel pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi yang terakhir teman Pro 2 dari ND, Satlantas Polres ND edukasi pengguna jalan tentang keselamatan. Satuan Lalu Lintas Polres ND menggelar aksi simpatik dengan membagikan brosur dan mengedukasi pengguna jalan tentang keselamatan berlalu lintas. Kegiatan tersebut berlangsung Senin 27 Juli 2026 dengan menyasar pengguna jalan di sejumlah ruas jalan dalam wilayah kota ND. Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres ND melaksanakan kegiatan mulai pukul 11 hingga 12.30 menit waktu Indonesia Tengah secara humanis. Dua lokasi yang menjadi sasaran kegiatan yakni Jalan Yosudarso dan Jalan Sultan Hasanuddin di wilayah Kabupaten ND. Itu dia teman Pro 2, tiga informasi yang sudah kami hadirkan untuk menemani awal kebersamaan kita malam hari ini di Jaga Malam. Selengkapnya kamu bisa kunjungi laman rri.co.id. Saya Trinitas, sekian Info Pro 2.

0: Teman Bro 2 itu dia, ada Afgan dengan Kacamata. Mana suara kamu? Mana? Coba? Coba? Coba? Coba? Coba? Coba?
1: Oh iya. Oke, sudah ada.
0: Oke deh, sepertinya butuh yang kacamata yang bergerak.
1: Kayaknya itu belum naik tuh punya saya.
0: Sudah.
1: Oh oke.
0: Iya, ya. Kacamatanya langsung dilepas teman-teman.
1: Oke, okay, benar sekali, dia langsung lebih baik saya rabun daripada saya harus melihat dua orang itu.
0: Oke, okay, malam hari ini teman Bro 2 bersama kami berdua.
1: Iya, lagi dan lagi di bulan ini kamu akan ditemani kami. Tapi ini menjadi minggu terakhir ya kebersamaan kita di bulan ini teman Bro 2. Aduh, mengsedih ya, tapi juga harus bahagia gitu. Karena tanpa disadari waktu terus berjalan. Dan kita hampir masuk ke bulan Agustus ya teman Pro 2. Ada siapa? Ada Trinitas, ada Putri.
0: Betul. Dan semoga kalian tidak pernah bosan ya mendengarkan kami berdua yang selalu setia menemani kamu semua.
1: Iya teman Pro 2, karena kita juga selalu akan berharap, karena kami mengudaranya juga sampai 24 waktu ini setengah ya, jadi jangan pernah biosan.
0: Dan malam hari ini kita mau bahas juga nih Put ya, tentang komunitas. Karena kan biasanya kalau jam-jam begini tuh kan ya waktunya kita ngobrol tentang komunitas.
1: Iya.
0: Tapi kalau boleh tahu, dulu tuh kamu ikut komunitas apa Put?
1: Saya ikut waktu SMA saya ikut Pramuka, waktu saya kuliah saya ikut organisasi bidang olahraga.
0: Apa?
1: Basket.
0: Gaya.
1: Tapi okay, sebenarnya tuh bukan untuk jago main basketnya sih, tapi mau tahu gitu bagaimana organisasi atau apa ya, kampus tuh namanya apa sih? Bukan ekstrakurikuler kan?
0: UKM.
1: UKM basket tuh bagaimana sih mengatur manajemen organisasinya gitu. Mau tanya tuh kayak gitunya saja lebih gitu. Ke lebih kayak gitu organisasinya saja. Tapi kalau soal jago bolehlah dicoba.
0: Asik, mantap. Oke, besok kita coba teman-teman.
1: Jangan-jangan kayaknya. Kalau Kakak Trinitas nih ikut apa nih?
0: Dulu teman Pro 2 SMP itu OSIS.
1: Nah, benar.
0: Kemudian
1: SMP OSIS.
0: Kemudian SMA tuh Pramuka, tapi tidak lama juga ya.
1: Oke. Okay.

0: Pakailah teman bro 2 faktor U biasa ya.
1: Iya, dan faktor C juga cuaca.
0: Iya sih, cuaca memang benar-benar lagi kurang bersahabat teman bro 2. Tapi waktu SMA itu ikut apa ya? SMA sempat ikut pramuka, tapi pada akhirnya berhenti.
1: Terus?
0: Lebih ke kayak apa ya? Justru malah waktu SMA tuh lebih senang kumpul dengan
1: teman-teman.
0: Terus dari situ tetap ada kegiatan kayak misalnya vokal grup.
1: Oke.
0: Tapi bukan organisasi yang memang strukturnya tuh jelas. Kemudian kuliah itu kita ikut lebih ke organisasi kerohanian.
1: Oke, benar.
0: Setelah lulus kuliah juga sama bergabungnya ke OMK. Kalau dulu sebelum zaman kuliah tuh kita ikut paduan suara. Kemudian setelah kerja adalah beberapa organisasi yang atau komunitas yang diikuti ya, KKI. Kemudian sekarang tuh KKMK itu diikuti juga.
1: Oke. Wih, keren ya. Kakak Trinita sampai sekarang masih ikut organisasi. Berarti memang bukti nih kalau orang-orang yang ikut organisasi itu tidak terlepas atau tidak terikat dengan usia gitu ya.
0: Betul.
1: Harus yang benar-benar hanya anak kuliahan saja nih yang organisasi. Bukan, tidak seperti itu teman-teman Produa. Justru banyak juga organisasi-organisasi buat orang-orang yang sudah lanjut usia tuh. Kayak kalau di Katolik kan ada WKRI ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau di Islam tuh ada ibu-ibu muslimat gitu. Itu juga sama tuh. Kerjanya juga di bidang kerohanian gitu. Ya, tapi adalah healing-healing tipisnya gitu. Betul, kalau saya lihat-lihat. Keren kan?
0: Karena hidup itu kan tidak melulu tentang kita dan pasangan.
1: Benar.
0: Kita juga butuh bersosialisasi. Tujuannya apa? Biar kita bisa dapat masukan,
1: hal positif, gitu
0: positif
1: ya,
0: dari
1: tentunya.
0: Orang lain. Kayak pas kita menghadapi situasi misalnya ya, kalau kita ini kan keluarga, komunitasnya komunitas keluarga. Kita tuh merasa kayak gila, ini susah sekali buat dilewati ya. Ternyata cobaan hidup kita berat. Pas kita kumpul dalam komunitas, kemudian kita saling sharing, saling tukar cerita, teman pro 2 serius, ternyata kita baru sadar bahwa oh my god, ada keluarga yang kehidupannya itu jauh lebih berat daripada kita. Dan itu bisa dilewati, saling menguatkan. Jadi kayak oh ya, berarti ya
1: dilewatinya tuh juga kayak kalau kita ikut komunitas kita bisa dengar dengan versi yang beragam.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ternyata yang kita lihat sejauh ini yang romantis ternyata melewati badannya itu dengan berdarah-darah. Justru yang kita lihat di luarnya itu saling cuek, tapi justru lewatin badannya tuh dengan saling kasih sayang gitu. Dengan iya penguatan sih, yang lebih lembut gitu ya.
0: Iya.
1: Ternyata ya memang ya teman pro 2, komunitas tuh bisa bikin kita punya wawasan yang lebih luas lagi.
0: Betul,
1: gitu
0: betul.
1: Untuk melihat suatu hal.
0: Yes, setuju sekali teman pro 2. Kalau ikut komunitas keluarga tuh intinya ya kita sampai menua bersama.
1: Oh,

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Hola teman Pro 2, Audrey Nuna tadi dengan mine, that's mine gitu ya. Memang kalau sudah bilang mine itu punya sayam. Kayak kata Naikira juga teman Pro 2, mine gue gitu. Jadi tidak bisa ada yang senggol menyenggol. By the way, kita masih terus bahas tentang komunitas ya teman Pro 2. Misalnya nih ya teman Pro 2, kalau kamu sekarang anak sekolahan gitu atau anak kuliahan, kamu lagi ikut komunitas apa? Dan kenapa nih teman Pro 2 pilih komunitas itu tuh untuk diikuti? Pasti dong punya satu alasan yang relate gitu dengan teman-teman yang lain ikut satu komunitas karena A, karena B, karena C gitu ya. Karena kayak tadi saya bilang tuh di awal pembukaan kebersamaan kita teman Pro 2 bahwa saya tuh pernah ikut komunitas basket, UKM basket di kampus gitu. Bukan untuk jago-jago atau gaya-gaya bermain basket ya, tapi saya tuh lebih mau tahu bagaimana sih basket nih, UKM basket ini atur manajemennya tuh seperti apa. Apakah sama tuh dengan UKM-UKM yang lain yang bukan bidang olahraga gitu ya. Ternyata ya pas kita masuk, kita telusuri gitu ya, kita ikut gitu dari tahun ke tahun, ternyata memang manajemen satu organisasi atau satu komunitas tuh ya sama gitu. Tetap harus ada tanggung jawabnya yang paling penting, dan juga disiplinnya di dalam. Dan kita diajarkan untuk tidak hanya disiplin waktu juga, tapi disiplin terhadap apa yang sudah kita pilih gitu. Misalnya kamu masuk di organisasi itu dan memilih di seksi tertentu atau di bidang tertentu gitu, ya kamu akan disiplin di situ gitu, ikut dengan peraturan yang ada di dalamnya. Teman Pro 2 benar kan seperti itu? Saya masih penasaran ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu sekarang lagi di kuliahan atau di sekolahan gitu, kamu tuh pilih organisasi apa atau esko apa gitu di tempat kamu gitu, dan alasannya apa ya? Tolong kasih kami alasan yang masuk akal ya teman-teman.

0: kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Bro 2.
1: Kita sudah di pukul 19.03 ya. Ini ya teman Bro 2 ya. Buat kamu-kamu yang sudah punya alasan positif kenapa harus atau mau gabung ke ekstrakurikuler atau UKM kamu di tempat kamu gitu. Betul. Ya. Itu sudah menjadi langkah yang awal. Alangkah awal yang baik ya tentunya ya. Betul. Karena di komunitas itu kamu bisa bangun relasi yang paling utama dan kamu akan terbentuklah di dalam komunitas soal kerjasama dalam tim, soal mendengarkan satu sama lain gitu, mendengarkan pendapat satu sama lain gitu. Dan yang paling penting ya disiplin dan tanggung jawab.
0: Iya. Semua itu betul sekali teman Bro 2 ya. Jadi buat kamu semua yang belum masuk komunitas, segera masuk ke dalam komunitas karena akan ada banyak hal positif yang bisa kamu dapatkan di sana. Saya Trinitas dan
1: saya Putri.
0: Yes. Setelah ini kita mau ajak kalian buat bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan malam hari ini bintang tamunya Sapose teman Pro 2.
1: Di malam hari ini kamu akan mendengarkan dari Music Live Chat akan ada siapa nih namanya siapa? Ada Asbak Band.
0: Wow, Asbak Band.
1: Ih, zaman kita nih temannya, Asbak Band.
0: Temannya Corolla ya.
1: Bener. Dan bakal dipandu sama host kece dari Project dari Jakarta ada Oza.
0: Tapi sebelum itu kita nikmati dulu ada Liodra dengan Teganya Kau.

Ya, sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih, gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gua. Oh, berarti gua masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Tapi gua punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga, teman Pro 2 ya. Gua punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya ini, siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
1: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah, wow, ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
1: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu Asbak.
0: Masih ya?
3: Masih
0: sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lo masih sering nonton.
1: Masih.
0: Kan? Oh, iya dong. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
1: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
1: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Ketemunya ya, kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
1: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
1: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan. Dulunya
0: iya.
4: Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
1: Yeah. Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam sih.
0: Uh-huh.
4: Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Uh-huh. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Uh-huh. Akhirnya coba
1: kita rekam yuk
4: lagu,
1: gitu
4: ya. Nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
1: Enggak, ya? Sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
1: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
1: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
4: Betul.
1: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
4: nyodorin
1: semuanya. Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku,
1: yeah,
0: itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
1: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
1: lagu
0: justru?
1: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
1: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
1: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
1: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada ini aja nih. Asbak aja.
1: Terus baru abis itu bikin filosofi
4: ya.
0: Okay.
4: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya, baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu, tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Ya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
1: dulu Metallica ya, Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia di
1: metal.
3: Metal
0: ini. Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
1: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
1: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: duluan ya. Angkasa, Angkasa.
1: Kotak duluan. Angkasa.
0: Hello.
1: Hello. S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
1: S12 ya termasuk.
0: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi ya, kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
2: Mm-hmm. Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
0: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Gak usah, gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini?
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Okay. Bahwa dia memang curhatan dia ya, Nere?
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang?
3: Udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu gak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Ya.
0: Berarti jadi Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Ya, iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis.
0: Ini udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya?
1: Baru 5 nih.
2: Berapa teh?
1: 6. 5 ya? 5.
0: Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
1: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya ini bukan.
0: Nah, ini karena banyak biasa. Kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
2: Baru ini.
1: Sama ini. Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku.
0: Itu Iput juga tuh.
1: Iput lagi.
0: Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa
1: ya,
0: itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
3: Yeah.
0: Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Yeah. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya, yeah. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Yeah, udah ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
1: Medan ya.
3: Medan. Itu di gunung. Macet. Memang. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
1: 5 jam 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
2: berhenti
3: di situ, nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua
2: dan mati lampu ya,
3: dan mati masalah. Lampu semua,
0: tapi manggungnya jadi enggak berarti
3: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikut.
2: Kemana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
3: ya waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
3: Mati
0: apa
3: lampu
0: yang kalian lakukan?
3: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
3: Jadi kan ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah,
0: wow.
3: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah, ya, makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame.
2: Jadi kita
3: cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang menonton,
3: nggak ada nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih nyeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
3: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang tidur? Banyak,
1: jangan ya. Gitu, di main TV aja gue suka lupa lirik. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu sekarang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana? Ceritanya tuh, apakah lu kaget juga kok banyak apa namanya, banyak orang Indonesia gitu di sana?
3: Ya itu salah satunya kaget, ternyata banyak orang Indonesia itu di sana, banyak banget ya.
2: Terus antusias mereka.
3: Antusias ya. Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana. Jadi penonton itu
2: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya, lumayan penuh.
2: Sampai penuh
3: dan sampai nggak ada yang nggak kebagian.
0: Oke.
3: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main banget dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
3: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya penontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
4: Itu masalahnya. Gue suka blank. Gue suka blank.
0: Eh tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya? Itu
2: lumayan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan nggak ada.
3: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
3: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya.
3: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Oh, okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV. Kayak boleh disebut?
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget gitu, promonya, media promonya tuh enak.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing ngobrol macem-macem.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke, sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja.
3: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
3: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul.
0: Kayak dulu, dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget, bener gak sih men?
3: Iya, yeah. banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang, lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Baru dua
2: tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya.
3: Iya. Yeah.
0: Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
3: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macam ya. Dan makan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share.
0: Iya.
3: Media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang untuk daerah tuh semuanya. Jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya.
3: Campur-campur.
0: Jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup.
3: Jadi satu grup situ.
0: Dan paling banyak di mana sih, men?
4: Jawa ya.
3: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
3: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Bro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Bro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu. Udidi.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana. Apa masih ada fisiknya enggak sih, teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Pada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa aja.
0: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Kan bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali bener. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah.
1: Singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget ya. Ini lagu kita ya. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat terrealisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja. Gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Bro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian usah pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup

0: Bucks Band.
1: Thank you.
2: Thank you.

Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, dan secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik. Dan sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenkraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begunda Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hero. Yeah, hello. Oh, jadi hero ya. Hello, we are coming back. Ini salah satu personil band yang menyampaikan kalau lagu ini tuh adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang

0: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
2: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
1: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Cerita Penutup Hari.

0: teman Pro 2, tidak terasa ya sudah di pukul 21.
1: Ih, cepat ya.
0: Iya.
1: Apa karena kita teman terbaik kamu gitu?
0: Bisa jadi teman Pro 2 ya.
1: By the way, tadi setelah kita sama-sama mendengarkan Asbak Band dari Pro 2 RRI Jakarta, kita coming back ya ke 92,2 FM bareng Trinitas dan Putri di teman Pro 2.
0: Yes.
1: Sudah dibuka dengan Begundal Lowokwaru tadi ya, teman Pro 2.
0: Hello, we are.
1: Aduh.
0: Kakak Trinitas memang coming back to you.
1: Iya, ih pas ya.
0: Pas kan lagunya.
1: We are coming back to you, teman Pro 2, untuk dengarkan cerita kamu di malam hari ini gitu ya. Ya, walaupun sudah berjalan 2 hari dalam seminggu nih ya. Tapi ya kita tahu rasa lelahnya itu tuh tidak pernah hilang gitu.
0: Betul.
1: Walaupun nih kita sudah menghitung hari untuk akhir pekan gitu. Yes. Tapi kita juga harus sadar kembali ke realita, besok masih Rabu.
0: Itu siapa yang sudah tidak sabar buat beralih teman Pro 2 ya?
1: Kayaknya di balik meja operator kita, dia merasa kayak enyakan saya dari Pro 2, tidak ya. Semoga bukan suara hati dia itu ya. Dia sangat setia bersama kami nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, mungkin kita bisa bahas apa ya di malam hari ini, kebiasaan baru yang mungkin teman Pro 2 mau mulai.
0: Iya.
1: Kamu mau ada kebiasaan baru tidak sih yang mau mau kamu mulai? Kalau saya hidup lebih sehat lagi.
0: Oh, oke lah ya.
1: Harus memulai olahraga. Lagi. Oh, lihat kamera, ayo kita lihat kamera. Kamera siapa yang harus kita lihat?
0: 20 kali teman Pro 2. Jangan. Ya sewajarnya saja teman Pro 2.
1: Kebiasaan baru yang ingin teman Pro 2 mulai itu mungkin bisa berdampak yang baik ya, bisa juga berdampak malah lebih bawa kamu ke hal yang buruk gitu. Jadi sebaiknya di sharing-sharing gitu ya ke kita. Siapa tahu nih ya, kalau misalnya teman Pro 2 berada di jalur yang salah gitu, teman Pro 2 yang lain bisa bantu gitu ya, untuk mengingatkan kamu bahwa kebiasaan baru kamu ini nih salah, kamu harusnya tidak melakukan itu gitu.
0: Iya, kamu harusnya melakukan ini.
1: Kayak saya sekarang harus biasakan makan pagi karbohidratnya banyak gitu. Itu kan sebenarnya tidak baik ya. Ya, walaupun di satu sisi sarapan itu memang baik buat memberikan stamina kamu dalam kegiatan kamu seharian itu. Tapi kalau porsinya karbohidrat lebih banyak, jatuhnya itu kamu menimbun sakit gitu, menimbun penyakit.
0: Oh, jadi jatuhnya bisa jadi masalah lagi.
1: Iya, justru kebiasaannya buat kamu lari lain. Jadi
0: lari-lain.
1: Iya, jadi kalau misalnya teman Pro 2 punya rencana bikin kebiasaan baru atau memulai kebiasaan baru, coba di-share ke sini ya di WhatsApp Pro 2 gitu. Siapa tahu teman Pro 2 yang lain punya pandangan yang berbeda dengan kamu, dan kita bisa saling menemukan jalan yang paling terbaik ya teman Pro 2, karena kita kan teman terbaik kamu sekali lagi.
0: Pokoknya malam hari ini kita akan selalu siap untuk menemani kamu teman Pro 2 selama berapa jam ini? 2 jam ya?
1: 2 jam kebersamaan kita di cerita penutup hari. Dan seperti yang kami bilang ya, jangan lupa berbagi cerita kamu. Atau mungkin tadi tuh sesuai topik kita, kebiasaan baru apa yang mau kamu mulai di hari ini gitu teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 ya di 082147650422.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Okay, teman Pro 2. Tadi kan Put kau bilang
1: mau ubah,
0: gaya hidup kan, mau jadi lebih sehat.
1: Iya. Ya
0: kan, siapa di sini teman Pro 2 yang sama dia?
1: Angkat kaki dari sini. Oh tidak, jangan. Acungkan jempolnya saya karena kayaknya itu rencana yang tertunda terus tidak sih hampir semua
0: tapi
1: orang.
0: Tapi versi hidup sehat menurut
1: saya
0: itu yang seperti apa?
1: Sebenarnya tuh kalau menurut saya tidak muluk-muluk olahraga setiap hari ya, kayak
0: olahraga.
1: Terus kurangi karbohidrat.
0: Oh jadi makanannya itu jauh lebih sehat ya?
1: Benar, karena memang pas kita konsumsi karbohidrat, apalagi buat saya, orang seperti saya yang metabolisme tubuhnya itu tidak begitu baik ya, yang tidak bisa dicerna setiap harinya. Karbohidrat itu bikin permisi sulit BAB jadinya. Ketika saya konsumsi karbohidratnya sedikit, justru saya lebih sering BAB.
0: Tapi sayur makan kan?
1: Iya, justru ya dapatnya dari sayur gitu. Tenaganya dapat dari sayur sama protein.
0: Atau ada mungkin nih teman Pro 2 ya yang katanya mau hidup sehat tapi bangunnya masih
1: kesiangan. Benar lagi.
0: Kemudian sarapan dilewati. Ada yang bilang teman Pro 2 ya, ada yang kan sekarang tuh banyak ya program-program diet yang melewati sarapan pagi. Jadi makannya itu di jam 12 ya,
1: jatuhnya ke brunch jam makan siang
0: ada yang seperti itu. Tapi sebaiknya kalau menurut saya secara personal ya, ditanyakan dulu deh ke dokter.
1: Iya lagi, atau ahli gizi.
0: Iya, karena takutnya itu justru malah kurang baik untuk kondisi tubuh kita teman Pro 2.
1: Apalagi kalau kamu sudah lemasnya tuh kayak orang bilang kan kalau mau mulai diet tuh biasanya hari-hari pertama itu memang terasa lemas gitu. Tapi ini sudah berjalan seminggu kamu masih terasa lemas seperti itu, berarti memang ada yang salah gitu dengan polanya. Coba dicek lagi, mungkin tubuh kamu memang tidak membutuhkan itu, atau mungkin dikuranginnya itu di hal-hal yang lain gitu ya. Kayak gorengannya atau minyak-minyaknya itu yang dikurangi, bukan skip makan pagi, skip makan malam, skip pokoknya di jam-jam tertentu itulah.
0: Makan malam tuh boleh, tapi
1: 2 jam sebelum tidur sih sebaiknya tidak sih, itu katanya dokter-dokter itu.
0: Iya, sebaiknya stopnya di jam 6 sore.
1: Itu benar.
0: Atau di jam 7 lah paling.
1: Paling lama, iya paling lama.
0: Ya, jadi jangan pas mau tidur makan yang diisi mie instan.
1: Aduh, enak ya.
0: Gorengan, ya kan, martabak telur 2.
1: Aduh, sudah martabak telur, terus ada dessertnya terang bulan, keju, coklat, susu gitu.
0: Sempurna ya. Coba teman Pro 2 bayangkan, apalagi kita yang pekerja ini kan.
1: Iya.
0: Kita kerja tuh sehari 7,5 jam sampai 8 jam teman Pro 2 ya. Duduk depan komputer. Ya kan? Tatapan mata terus ke layar. Kalau kita tatapan matanya terus ke kamu ya. Belum lagi ada yang mungkin lembur. Ada yang pulangnya malam. Sampai rumah rebahan scrolling
1: media sosial. Nikmat hidup
0: pagi,
1: ya itu.
0: Iya, rutinitas ini tuh terulang lagi.
1: Setiap hari seperti itu.
0: Yes. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kayak kita lelah, sulit fokus, sering sakit kepala. Mungkin saya juga ya, malam hari ini tiba-tiba mengalami sakit kepala teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena kamu melihat layar HP dan layar monitor, jadi kayak merasa lelah gitu. Kalau mata lelah kan kepala kita tuh kayak terasa berat, tidak sih?
0: Iya.
1: Ini tambah lagi kayak kakak tadi tes bilang 7,5 jam sampai 8 jam di kantor.
0: Betul.
1: Bukan hanya menatap layar gitu ya, tangan tuh juga sibuk mengunyah gitu. Tangan dan mulut tuh bekerja sama gitu. Kunyahnya bukan buah-buahan lah lagi, kuyenya jajanan ringan, terus juga peragi-ragian gitu ya. Aduh,
0: otak kita juga dipaksa buat bekerja teman Pro 2. Itu memang tidak mudah teman Pro 2 ya. Tapi pertanyaannya apakah kita harus berubah total kehidupan kita layaknya seorang
1: manusia
0: atlet
1: baru gitu.
0: Iya kan ya. Kayak misalnya olahraga langsung sehari 2 jam. Diet makannya salah terus teman perut.
1: Iya,
0: ya.
1: Terus dietnya dari jam cuma dikasih waktu makannya tuh kayaknya 2 jam saja gitu ya. Betul. Terus makannya cuma salad sayur ya.
0: Iya.
1: Aduh, salad saya sayur, hidup deh jadi orang
0: salad buah teman pro dua. Minumnya tuh cuma jus.
1: Oh, itu jatuhnya apa ya, menyiksa sih kalau saya. Tidak deh kalau saya sebelum saya ke dokter gitu, saya sudah tahu kayak tubuh saya bilang tidak untuk hal seperti itu.
0: Jadi lebih ke, kalau kamu kan lebih ke mengurangi
1: karbohidrat. Terus ya. Olahraga tuh sebenarnya tuh tidak bisa dibilang kalau kalau punya waktu saja, tapi memang harus disempatkan untuk olahraga gitu.
0: Kita kadang berpikir olahraga itu yang berat ya teman.
1: Harus sejam gitu.
0: Harus sejam atau olahraganya tuh harus yang benar-benar kayak kita ke gym atau bener. Misalnya kita ke mana ya, ke pusat-pusat kebugaran ya.
1: Gitu.
0: Sebetulnya tidak juga sih teman bro dua, karena kemarin kan waktu ke dokter, ini pengalaman saya ya teman pro 2. Jadi pas ke dokter tuh ketika ditanya harus melakukan apa, apa jawaban dokter?
1: Apa
0: ya
1: itu?
0: Jalan saja.
1: Berarti jalan dokter pagi, dokternya cowok apa cewek
0: jalan
1: tuh?
0: Jalan sore, dokternya cewek.
1: Oke, okay. Aduh tipenya berarti kalau ditanya pasangan jalani saja dulu. Oh tidak ya. Kalau kayak gitu say goodbye. Beda cerita ya teman berdua.
0: Kadang kan kita berpikir yang terlalu bagaimana
1: harus angkat gitu, beban 5 kilo gitu saat sehari, sejam itu full 5 kilo, leg day, tangan day, apalah pokoknya banyak istilah-istilah itu. Atau mungkin harus Zumba yang hot Zumba, yoga juga yang harus hot yoga, yang benar-benar keringat tuh harus gombios gitu teman pro 2. Tapi betul. Sebenarnya tidak harus seperti itu ya. Apalagi kalau kamu misalnya melakukan itu di luar ruangan, misalnya jalan tadi, kita lihat bisa terlihat keringat deh. Kamu jangan juga lupa untuk cek cuacanya mungkin ya, karena lagi mendung atau mungkin anginnya lagi sangat-sangat berangin gitu ya. Jadi pas sebelum keringat kamu jatuh gitu, sudah kering duluan tuh.
0: Nah, kita juga mau dengar cerita dari kamu malam hari ini teman pro 2 ya. Kamu bisa kirim ke WhatsApp di 082147650422
1: atau di live TikTok
0: di
1: kita ya.
0: Malam hari ini, kebiasaan baru apa yang ingin kamu mulai ya? Tapi kita berharapnya sih kebiasaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif.
1: Benar.
0: Ya.
1: Biar menginspirasi juga teman perdua yang lain gitu ya. What's wrong?
0: Jangan sampai kebiasaan kamu adalah no cry gitu kan. No cry sampai laruat gitu.
1: itu harus ditanya lagi tuh, nongkrong ya itu ya.
0: Nongkrong.
1: Bukan no woman no cry kan.
0: No cry.
1: No cry gitu.
0: Hey, thank you so much nih buat Nitu Ipi yang sudah enjoy, sudah kasih kita gorengan juga teman bro dua malam hari ini. Kita kan mau hidup sehat.
1: Aduh, kan nono ya gorengan.
0: Tapi ini gorengannya beda
1: ya.
0: Loh. Yes. Thank you
1: ya Nitu. Di Ipi, Nitu Ipi ya, jangan datang-datang kayak durian Nitu Ipi. Kami tidak mau ketemu Nitu durian.
0: Oke, spesial buat kamu Nitu Ipi malam hari ini yang sudah enjoy bersama kami di live kita ya. Thank you yang sudah kirim gift-nya juga. Ini dia ada Ed Sheeran with Old Phone.

sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: Teman Bro Dua itu dia, ada Budi Doremi dengan
1: Itu Kamu.
0: Yes.
1: Lagu Budi Doremi itu simple tapi selalu apa ya, bawa pesan yang oke gitu. Lagunya tuh hanya ditemani sama alunan gitar ukulelenya gitu ya, tapi kalimatnya atau liriknya itu tuh
0: teman Bro Dua,
1: iya, dengar baik-baik gitu
0: sampai
1: ya,
0: sampai ke jantung teman Bro Dua,
1: tembus ya ke belakang.
0: Kita masih dengan obrolan kita malam hari ini teman Bro Dua, kebiasaan baru yang mau kamu lakukan. Kalau tadi kita berdua kan sudah bercerita nih, kita mau dengar dari mereka.
1: Ada siapa
0: mereka
1: nih?
0: Punya cerita apa? Nah, kamu bisa kirim ke WhatsApp kita tadi teman Dua. Jawab pertanyaan ini ya. Kebiasaan apa yang paling sulit kamu ubah supaya hidup lebih sehat? A. Tidur terlalu malam. B. Mager olahraga.
1: Aduh.
0: C. Susah berhenti minum manis. D. Jawaban lain. Kalau misalnya kamu punya jawaban lain, kamu bisa kirim sekarang ya.
1: Iya, siapa tahu jawabannya tuh lebih di luar nalar ya.
0: Yes,
1: siapa tahu jawabannya tuh ekstrim.
0: Oh, ekstrim.
1: Iya, mungkin tadi dia rangkum ketiga-tiganya gitu.
0: Oke, boleh juga teman Bro Dua. Tapi persoalan kalau saya secara pribadi, mager olahraga, yes. Kalau berhenti minum manis
1: bisa saya tahan.
0: Bisa, itu bisa, bisa.
1: Saya juga.
0: Tidur terlalu malam
1: saya masih bisa juga.
0: Masih bisa teman Bro Dua ya. Tapi kalau mager olahraga ini kenapa?
1: Aduh, benar ya. Kayak hari ini tidak olahraga, besok kayak besok dia fix, besok saya olahraga beneran, janji saya besok olahraga. Besoknya. Besok lagi ya saya janji olahraga, benar sudah ini terakhir. Besok terakhir saya harus olahraga.
0: Lupa terus kan. Aduh. Tapi kita ucapkan dulu selamat datang buat yang baru saja bergabung ya.
1: Yap, ada siapa?
0: Ada Yang Oja.
1: Oi, selamat malam.
0: Ada Cahya Dewi.
1: Selamat malam, saya pikir Cahya WD.
0: Ada kan itu Ipi.
1: Oke, rekan itu Ipi tadi sudah gabung juga ya, sempat gabung ya sebelum masuk sesi ini teman Pro 2. Dan di malam hari ini nih buat kamu-kamu yang bisa jawab Kakak Trinitas punya pertanyaan tadi tuh, ada beberapa apa ya tadi? Pilihan.
0: Beberapa pilihan. Saya kasih kalian malam hari ini MD kami. Oh tidak,
1: jangan ya. Itu berharga. Itu the one and only.
0: Satu-satunya aset Pro 2 teman ya. Jadi
1: bener,
0: jangan diapa-apakan dia ya.
1: Itu masuk kategori barang milik negara.
0: Betul. Tapi kalau kita omong-omong, banyak orang yang gagal untuk menjalani pola hidup sehat itu bukan karena malas sih Put.
1: Tapi lebih ke apa nih?
0: Mungkin targetnya yang terlalu tinggi.
1: Benar
0: iya,
1: lagi. Kok saya tertampar ya dengan bahasa itu. Target saya tuh seperti harus langsung kayak instruktur-instruktur yang ada di YouTube yang saya nonton.
0: Oh, kayak olahraganya gitu kan, mengikuti yang itu.
1: Iya.
0: Agak susah memang ya teman Bro Dua.
1: Mimpi kamu.
0: Misalnya olahraga kadang kita tuh langsung sejam begitu pertama kali olahraga kan. Besoknya badan langsung pegal, susah gerak, kemudian
1: satir olahraga, sudah olahraga dibikin sesakit.
0: Sakit ya. Tapi padahal yang gampang yang bisa kita lakukan itu adalah dengan ya kita jalan 5 menit.
1: Iya, benar. Jalan itu benar-benar fokus jalan ya, jangan jalan sambil pegang jajan.
0: Bahaya. Nah, ada kebiasaan lagi nih teman-teman Dua ya. Begitu selesai jalan sehat ya kan.
1: Atau apapun itu ya bentuk
0: apalagi
1: olahraga.
0: Apalagi kalau yang arah-arah trans itu kan, Arandao. Begitu selesai olahraga, perhatikan apa yang dimakan dan apa yang diminum. Hai Villa Kota, selamat malam.
1: Itu paling bahaya memang.
0: Iya.
1: Jadi memang kayaknya dihilangkan dulu ya dari list tempat olahraga kamu, pinggiran Dao itu untuk kamu yang pemula-pemula gitu ya, biar yang expert-expert saja yang memang olahraga di situ, biar tidak gampang tergoda.
0: Sebetulnya itu tuh bukan jadi spot buat olahraga, seharusnya itu spot buat kuliner teman Bro Dua.
1: Karena memang menyajikan kuliner dan juga tempat duduk atau tempat nongkrong yang enjoy ya. Tapi kenapa tiba-tiba orang jadikan tempat olahraga itu mungkin karena berdekatan dengan kulinernya itu.
0: Padahal jalan trans itu termasuk salah satu jalan yang ramai teman Bro Dua.
1: Benar.
0: hati-hati ya, karena rata-rata kendaraan yang lewat di situ tuh kendaraan-kendaraan besar.
1: Besar, kan? Terus kecepatannya juga tinggi, karena memang kan mereka butuh waktu yang lebih cepat kan untuk tiba ke satu tempat gitu ya. Jadi tancap gas mereka.
0: Bahkan dulu ada sempat kita punya program Ramadan ya waktu itu kita turun teman Pro 2. Kalian mau tahu jawaban dari salah satu pelaku UMKM yang ada di situ? Cerita menarik apa
1: selama bulan Ramadan?
0: Selama bulan Ramadan atau selama kesarian yang mereka dapatkan. Jadi, cerita menarik mereka itu adalah ada cewek-cewek yang lari kan, teman Bro 2 di situ jalan sehat lah, larilah. Kemudian selesai mampirlah ke tempatnya gitu. Kemudian sama si ibu-ibu yang punya dagangan itu bilang begini, "Kak, kenapa selesai olahraga makan gorengan?" Karena ibu itu memang jualnya gorengan. "Kak, kenapa makan gorengan? Kan tadi sudah olahraga." "Oh tidak, saya olahraga cuma cuci mata."
1: Oh, jadi ada fenomena baru ya.
0: Jadi biar ada yang naksir dan ditaksir.
1: Dan kayaknya juga jatuhnya tuh kayak adu outfit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Jadi ke situ tuh akhirnya orang kayak bajunya diperhatikan gitu, tidak fokus lagi ke olahraganya tapi lebih fokus ke itu tuh, cuci mata dan outfit tadi.
0: Ada juga teman Bro 2 ya, beberapa yang kalau kita perhatikan tuh totalitas ya dari sisi outfitnya, bahkan tuh yang nyaris makeupnya tuh sempurna.
1: Baby gitu ya.
0: Itu yang tapi it's okay lah, itu pilihan masing-masing.
1: Iya, mungkin itu bisa meningkatkan mood,
0: kepercayaan diri,
1: mood semangat buat olahraga gitu ya. Tapi kayaknya sebaiknya waktu yang untuk persiapan itu, persiapan make up, persiapan outfit gitu kan dipakai buat olahraga ya sebaiknya. Iya kan?
0: Bisa, bisa. Tapi mungkin dia merasa dengan begitu kan dia lebih percaya diri, lebih punya semangat buat olahraga. Itu balik ke
1: pribadi, benar, teman Pro 2.
0: Begitupun juga sama dengan pilihan ketika selesai olahraga, makanya gorengan gitu kan. Itu pilihan juga teman Pro 2.
1: Benar teman Pro 2, tapi ya itu tadi pilihan kalau misalnya salah ada baiknya diluruskan gitu ya. Tapi kalau misalnya paling bahaya itu
0: apa?
1: Kalau teman jalan kita tuh yang satu frekuensi sama kita, kalau misalnya teman jalan kita kayak istri makan gorengan, kita tuh akan juga tergerak kayak, "Ih benar ya, terangkan makan gorengan." Tapi kalau ketika teman, "Ih teman gorengan, ih masukku," gitu, itu tuh langsung kayak semangat gorengannya tuh lebih naik gitu.
0: Berarti cari partner buat olahraga kan memang benar-benar punya tujuan yang sama.
1: Tujuannya sudah sama dan memang teguh gitu ke tujuannya.
0: Teguh saya, seperti SK tim teguh saya, teguh pendiriannya. Oke, ini sudah ada pesan yang masuk nih malam hari ini.
1: Dari siapa?
0: Ada dari Ran-Ran ya, alias Rani. Katanya saya paling susah tidur cepat karena setelah kerja masih suka nonton serial sampai tengah malam. Nah, ini dia. Kan sekarang lagi ramai racin-racinan.
1: Iya, racin-racin gratis tuh ya.

0: cukup karena itu bisa buat tubuh juga jauh lebih
1: relax gitu ya. Tempura juga dan bisa kembali aktivitas dengan lebih nyaman tentunya.
0: Jadi buat kamu semua nih yang lagi enjoy di 92,2 MHz, jangan lupa kalau kamu punya kisah, kamu punya
1: kebiasaan baru yang mau diubah gitu ya, sebelum kebiasaan itu terrealisasi besok gitu, cobalah cerita ke kita gitu, siapa tahu ada yang terinspirasi dari cerita kamu ya.
0: Betul.
1: Jadi orang bisa bikin kebiasaan baru yang lebih baik lagi gitu untuk diri mereka.
0: Nah setelah ini nih Put ya, kita ngajak kamu buat ngobrol kebiasaan pagi yang ternyata tuh bisa menentukan semangat sepanjang hari.
1: Iya pas. Cocok.
0: Apakah harus bangunnya jam 5?
1: Boleh, bisa jadi.
0: Apakah wajib jogging setiap pagi?
1: Bisa jadi.
0: Atau sebenarnya ada cara yang lebih realistis? Apalagi buat kita para pekerja-pekerja muda ini, teman Pro 2 ya.
1: Penasaran nih kita.
0: Kita mau bahas setelah yang berikut ini, ada cakrakan dengan Tak Sejalan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kita masih bersama malam hari ini di
1: Cerita Penutup Hari.
0: Harus ada nada begitu.
1: Iya.
0: Apalah boleh ya. Ada yang lagi dalam perjalanan pulang, Titi DJ.
1: Iya, hati-hati ya. Walaupun capek, tapi ingat kamu menuju ke rumah ini.
0: Iya.
1: Capeknya bakalan segera hilang kok.
0: Nah, kita sudah sepakat kan?
1: Iya.
0: Bahwa hidup sehat itu bukan tentang perubahan besar yang dirubah dalam waktu semalam, besok langsung bangun pagi jam 5 olahraga 1 jam teman Pro 2 ya. Tapi langkah-langkah kecil yang bisa kita bangun secara konsisten.
1: Benar. Justru yang paling sulit itu konsisten itu kan.
0: Betul, betul, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Put adalah apakah hidup sehat itu kita harus bangunnya jam 5 pagi? Apalagi buat kita yang pekerja kan? Pekerja yang shift-shiftan seperti kita nih, teman Pro 2 yang
1: kayak hari ini.
0: Iya, malam hari ini kan kita sampai jam
1: 12. Malam sampai jam 12.
0: Selesai itu, apakah kita harus bangun jam 5 pagi? Untuk kemudian
1: langsung beraktivitas ya.
0: Betul. Dan itu dinyatakan sebagai
1: orang sehat?
0: Yes.
1: Atau orang yang aware dengan olahraga gitu ya?
0: Iya.
1: Atau harus seperti apa sih?
0: Jawabannya sudah pasti tidak lah teman-teman.
1: Iya.
0: Kalau misalnya pekerjaan kita selesainya larut malam, kayak misalnya kita berdua malam hari ini di jam 12, memaksakan bangun pagi itu justru kurang baik ya.
1: Itu,
0: karena kan kita kekurangan tidur juga jadinya.
1: Iya kan, wajib ya sehari itu kita harus tidur malam 8 jam kan.
0: Iya.
1: Kurang dari 8 jam itu sudah tidak baik. Apalagi kayak gini pulang jam 12 ya mungkin sampai rumah langsung tidur.
0: Kadang pernah tidak sih Put kayak merasa kalau kita tidak bangun jam 5 tuh kayak aduh kok saya bangun kesiangan.
1: Rasa bersalah sekali kan.
0: Iya. Serius.
1: Benar. Itu kayak ketahuan berbohong.
0: Iya, kayak rasa bersalah.
1: Iya, pasti
0: kenapa
1: karena merasa
0: saya harus bangunnya di
1: aduh, kenapa siang sekali ini
0: atau setengah 7.
1: Jadwalnya merasa kayak langsung hancur gitu jadwalnya karena kan
0: betul.
1: Seperti biasa sudah harus bangun jam sekian tapi jam sekiannya terlambat bangun gitu. Hari itu jadwal itu rasanya seperti berantakan gitu, teman Pro 2.
0: Berarti sebenarnya bukan soal bangun lebih cepat, tapi soal memanfaatkan waktu secara bijak.
1: Ish,
0: ya kan,
1: bener.
0: Lebih berkualitas. Misalnya kalau kita bangun jam 5, contoh ya, kita punya waktu 5 jam
1: sebelum ya kan? Beraktivitas sesungguhnya gitu.
0: Sesungguhnya kalau 5 jam itu kita tidak manfaatkan dengan baik,
1: maksimal,
0: bijak, ya sama saja.
1: Benar.
0: Kalau misalnya kita punya waktu 3 jam, ya kan, kalau kita bangunnya di
1: jam 5 gitu ya, misalnya.
0: Kalau misalnya kita punya waktu 3 jam, tapi 3 jam itu kita manfaatkan dengan
1: sebaik-baiknya, pasti itu akan lebih terasa gitu manfaatnya.
0: Efektif, kan?
1: Ya, misalnya jam 5 bangun gitu ya. Kalau saya biasanya kalau sudah lepas dinas malam gini, bangun tuh hanya untuk sholat. Sejujur-jujurnya hanya untuk sholat.
0: Okay.
1: Dan langsung tidur lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena masih ngantuk, lemasnya tuh kurang sih, tapi lebih ke ngantuknya itu. Dan bangun berikutnya baru bisa beraktivitas lagi.
0: Ya.
1: Tapi benar-benar dijor-jorin. Nah, kalau misalnya saya tidak dinas malam tuh ya, habis sholat itu memang salah sih, biasanya harus ngaji. Tapi kayak saya tidak selalu ngaji begitu, saya melakukan apa hal yang tidak baik ya, scrolling HP. Akhirnya sebenarnya kayak pas sadar. Hei, sudah jam 6, aduh ini belum buat apa-apa. Langsung gepa-gapa orang bilang. Langsung seperti ada sesuatu apa gitu, langsung lompat dari tempat tidur. Aduh sudah jam 5, aduh ini belum, ini itu belum gitu. Memang salah. Kalau sudah pegang HP itu salah, semua berantakan semuanya.
0: Yes,
1: dalam perjuangan.
0: Dan ini ada yang bergabung bersama kita. Ada siapa nih? Ada Gibran.
1: Hai, selamat malam.
0: Gibran ini seorang abdi negara ya. Kita juga abdi negara kok Gibran ya.
1: Iya.
0: Kalau kita adalah abdi negara. Cuman bedanya kita tidak pegang senjata. Ya, kita pegang mikrofon ya.
1: Kita lawan yang jahat pakai mikrofon. Okay. Lebih sakit tidak sih kalau dilempar ini?
0: Ini Gibran bilang begini, kakak kami yang kerja tidak kenal jam nih. Kadang siap selalu tetap bangun.
1: Eh, benar-benar ya, posisi harus selalu siap gitu. Yeah. Apapun situasi kamu di rumah.
0: Yeah. Betul.
1: Kalau di telepon siap harus
0: kalau
1: bisa.
0: Kalau situasi negara lagi genting, mereka harus selalu siap, harus selalu ready ya every time ya.
1: Kayaknya tidak genting saja, kayaknya memang mereka harus selalu disuruh siap, siap gitu ya.
0: Iya sih, kebayang ya. Bagaimana? Tapi anehnya tuh mereka kok kuat ya?
1: Bisa gitu ya?
0: Itu yang kadang suka
1: menjadi pertanyaan besar.
0: Pertanyaan besar, kok mereka tuh bisa tetap kuat gitu kan, walaupun istirahatnya mungkin kurang, ya kan? Kenapa sih? Apakah ada apa semacam
1: kiat-kiatnya gitu?
0: Gitu tips yang bisa dibagikan ke kita?
1: Apakah vitaminnya gitu yang berbeda atau mungkin ada hal-hal lain gitu?
0: Betul.
1: Selain apa ya? Mungkin di sela-sela kegiatan tuh bikin apa gitu? Tapi masih biar bisa masih bisa kuat gitu.
0: Nah, betul sekali.
1: Kita kayak gini saja ngeluh terus.
0: Iya, lihat mereka teman bro dua, semangatnya tuh ya on fire.
1: Iya, apapun situasinya ya, hujan kita di rumah, mereka kalau disuruh siap ke satu tempat gitu, pasti harus ke satu tempat langsung detik itu juga tanpa alasan apapun gitu. Sama bro dua berat ya memang menjalani hidup. Orang tuh bilang tuh bukan menjalani hidup ya, lebih ke berat menjadi dewasa.
0: Iya sih, menjadi orang dewasa itu
1: berat kan
0: bro dua.
1: Oke,
0: biar tidak berat teman bro dua, kita kasih kamu lagu ini nih, JCG yang happy.
1: Semoga happy terus ya.

0: Bro dua ya.
1: Terus bersama kamu di cerita penutup hari.
0: Oke deh. Ini makin malam tuh obrolan kita harus makin bernada, teman bro.
1: Iya, biar perasaan yang disampaikan tuh lebih ngena gitu ya.
0: Eh, ini dapat salam kamu dari Gibran.
1: Ah, selamat
0: katanya
1: malam,
0: kamu
1: Gibran.
0: Tuh adek-adek. Berarti
1: dia berapa?
0: Iya. Dia di bawah saya dikit.
1: Okay. Berarti kamu berarti di bawah saya di atas saya jauh. Ya. Tapi saya tidak seadik-adik itu kok, karena apa ya, kayak mungkin kita generasi milenial itu, saya kan batas generasi milenial terakhir kan.
0: Berarti dirimu kan 96.
1: 6 batas terakhir generasi milenial.
0: Berarti Gibrannya itu 95. Iya, katanya 95. Kalian berdua beda setahun.
1: Tapi saya ini sekolah sama anak-anak 95.
0: Oh ya.
1: Iya, saya sekolahnya berarti lebih cepat. Jadi teman-teman saya 95. Dia. Jadi kita kan seumuran jatuhnya. Ya. Aduh, terus dia 95, saya pikir dia 9 berapa tadi.
0: Dan ini sudah ada yang bergabung juga.
1: Ada siapa?
0: Ada Vandek Mare. Katanya halo. Dulu SMA di mana, Nona? Kasih tahu kita SMA-nya di mana.
1: Satu nada ya, pakai nada ya.
0: 1, 2, 3.
1: Semansa.
0: Kita di Semansa, Vandek Mare.
1: Iya, Semansa, saya angkatan 35 berarti, ya. Sudah lupakan kamu angkatan. Saya tuh baru hitung kemarin waktu pesta emas itu.
0: 93. Pokoknya saya 35, intinya saya lulus di tahun 2010? No.
1: 2009.
0: Masuknya 2005.
1: Mm-mm.
0: 2007 lulusnya.
1: 2007. Iya.
0: 2008, Neng. Iya, 2000.
1: Lulusnya itu iya, lulusnya 2008. Iya, karena yes, saya tuh waktu SMP kalian kelulusan, saya ingat. Dan itu buat saya tuh kayak harus mansa, harus lulus seperti itu. Beneran, kakak kan satu angkatan sama kakak saya.
0: Iya.
1: Jadi tuh saya langsung
0: apa,
1: kayak
0: kakak
1: Ira.
0: Ira.
1: Siapa lagi ya nama dia ya?
0: Iya.
1: Kenapa
0: sih
1: saya tiba-tiba lupa nama kakak saya, kakak sepupu saya?
0: Iya.
1: Ada satu angkatan sama kakak. Oh, kayaknya itu kakak di atasnya satu tahun.
0: Oh iya.
1: Tidak.
0: Oke. Okay.
1: Oh, kakak Trinita sama dengan suami saya.
0: Oh iya, suami saya.
1: Iya, tidak, tapi 90. Iya. Berarti memang adik kelasnya kakak
0: oh, iya, betul,
1: saya,
0: ya.
1: Adik kelas 1 tahun kakak saya.
0: Anggi masih ingat nih, saya 2009, Irin 2008, tapi kita kampus bareng 2009. Yes, betul.
1: Nah,
0: karena saya break
1: kan kakak break
0: setahun
1: kan.
0: 2009 baru.
1: Tapi memang waktu zaman kalian lulus itu menjadi panutan anak-anak di bawahnya,
0: oh,
1: beneran.
0: Ya, kenapa?
1: Kayak itu kayaknya awal-awal yang coret-coret yang paling marak. Coret-coret baju.
0: No.
1: Yang paling marak, paling marak.
0: Paling banyak gitu kan.
1: Kayak yang jalan di jalan. Kalian kan jalan di jalan kan?
0: Jalan di jalan.
1: Nah, itu kan dulu tidak bukan semua sampai semansa-semansa kan yang jalan. Yang seingat saya tuh yang
0: itu
1: jalan
0: semua,
1: awal-awal
0: ya, itu kan semua.
1: Semua kan yang waktu zaman kalian kan sudah semua. Nah, dulu kan awal-awal tuh kayaknya hanya STM.
0: Iya,
1: dan
0: betul.
1: Kayak cowok-cowok. Nah, pas zaman kalian tuh cewek
0: semua
1: berkumpul.
0: Jalan.
1: Dan itu bertahan sampai angkatan kami, coy.
0: Oh,
1: yang berjalan
0: gitu.
1: Terus kayak berasa.
0: Tapi ada kejadian yang ingat yang aduh, ini kita jadi bahasnya yang ini ya. Boleh lah ya.
1: Iya, apa tuh?
0: Melenceng sedikit. Nah, bicara soal coret-coret waktu dulu.
1: Coret-coret, iya benar.
0: Kebetulan, bukan kebetulan, tapi memang waktu itu mama saya di rumah tuh selalu bilang begini, pulang tidak boleh ada satupun
1: tulisan
0: di baju. Jadi memang benar-benar
1: harus
0: tidak
1: bersih.
0: Ada tulisan di baju saya waktu itu. Nah, yang lucunya ada saat saudara saya yang kita seangkatan juga gitu kan.
1: Tapi saudara kakak.
0: Tapi saudara. Ada dari sekolah lain kan juga ikut tuh gabung.
1: Semua gabung.
0: Nah, semua kan pegang pilox. Nah, begitu mau di pilox, saudara saya ini menghindar. Terus dipilok, akhirnya kena ke mukanya, terus sampai ke
1: gigi,
0: lidah sama lidah. Ini terus
1: lidah.
0: Nangis lah. Iya
1: lidah.
0: Kan pas gini kak. Jadi ini waktu mau dimarahin
1: cewek.
0: Jadi nangis lah waktu itu. Ada kejadian seperti itu. Jadi waktu itu kayak oh my god. Terus waktu itu saya berusaha nyempil, ikut jalan Put, ikut jalan keliling, tapi berusaha nyempil supaya di antara jangan, teman-teman saya supaya
1: saya jangan dapat satupun tetes tinta atau apapun itu.
0: Yes, betul sekali teman Pro 2. Nah ini ada yang gabung lagi, Kakak Putri, dulunya di kelas kami selalu juga dia dari anak-anak kelas lain. Kakak Putri dulu ya di kelas kami selalu juga selalu jaga dia dari anak-anak kelas lain.
1: Kakak Putri selalu jaga dia. Kamu jaga saya.
0: Iya, kayaknya kamu jaga Putri ya.
1: Tapi panggil kakak.
0: Iya, karena mungkin kan beda setahun.
1: Atau mungkin saya jadi kakak kelas yang jaga dia dari anak-anak lain mungkin ya. Saya kan agak peri-peri dulu.
0: Iya, maksudnya ya, itu.
1: Satu baik.
0: Oh, gitu.
1: Gitu kan? Pastikan ya, tolong jawab iya saja.
0: Oh, jadi karena dia baik.
1: Siapa gitu itu ya namanya?
0: Oh, Princess. Dia Gibran. Dia mau merit loh, Put. Kamu punya hadiah buat dia okay. Apa?
1: Ucapan dan doa saja kan. Karena itu tuh yang paling tidak ternilai sih, tidak sih. Gibran ini siapa sih? Saya mau lihat mukanya.
0: Gibran ini salah satu
1: adik kelas
0: kita, adik kelas kamu.
1: Pendengar setia Pro 2, adik kelas juga. Kayaknya dunia begitu sempit ya. Mungkin ada yang tahu Gibran.
0: Terus Gibran dia sepenasaran itu sama dirimu ya.
1: Iya, dan siapa ini?
0: Dia mau married, dia tentara sih.
1: Aduh banyak lagi.
0: AL ya, dia angkatan laut.
1: Banyak lagi. Pokoknya selalu berbahagia yang paling penting buat kamu, karena kamu laki-laki, turunkan sedikit ego kamu ya untuk dengarkan pasangan kamu, karena itu yang paling penting gitu.
0: Tuh Gibran, dengar ya nasihat dan pesan dari Putri teman Bro 2 ya.
1: Kesetua Tapi benar tidak sih? Karena kan yang paling melukai perasaan wanita itu adalah ego pasangannya. Jadi ketika kalau ego pasangannya sudah bisa diturunkan tuh kayak aman saja hidup kalian, pasti tenang saja.
0: Iya, tapi perempuan itu juga sebenarnya ego. Nah,
1: itu sudah, makanya kita terima kasih turun kita ego.
0: Oke, malam hari ini teman Bro 2, beberapa lagu sudah terposisikan di playlist kita ya. Ada Westlife,
1: okay.
0: I Have a Dream. Kemudian juga ini ada requestan dari Giput ya. Ini ibu dosen yang ada di Bandung.
1: Halo, selamat malam.
0: Narasumber kita juga putar lagu Malik and the Essentials. Alright,
1: okay.
0: Ya. Okay. Benar sekali Putri, benar-benar tapi udah kutukan ya. Oke, oh kutukan apa nih?
1: Kutukan pria selalu salah gitu.
0: Fix, kalau itu no debat teman Pro 2.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Good FM.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi. Dekat lagi.
2: Yuk.

0: Puncak Durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apakah mahal ini bermimpi? Iya. Apakah mahal ini bermimpi ini bisa menjadi soundtrack tidur kamu di malam hari ini? Bisa ya, karena bermimpi itu memang indah gitu, kalau mimpinya indah. Yes. Kalau mimpinya ketemu mantan ya horor jatuhnya.
1: Oh ya, kenapa? Takut?
0: Tidak takut,
1: takutnya apa?
0: Horor saja, masa lalu kan sudahlah, biarlah berlalu.
1: Masa lalu. Ada kan lagunya
0: itu. Iya, saya senang kakak kita di malam hari ini nih, apa-apa langsung nyanyi.
1: Naluri biduannya tuh kuat teman-teman.
0: Langsung keluar ya. Lirikan lagu-lagunya langsung ada nih teman produser.
1: Yes. Selamat malam buat manusia.
0: Aduh, nama akunya manusia.
1: Yes, manusia okay. Apa gitu ya. Saya kurang kelihatan dari sini ya. Kita
0: selamat
1: masih
0: malam,
1: di
0: ya.
1: Ngobrol-ngobrol santai malam hari ini. Kalau kita bicara tentang kebiasaan pagi tuh, hal-hal yang realistis tuh wajib ya.
0: Penting.
1: Kata orang kan begitu buka mata, yang pertama jangan langsung buka sosial media.
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena tidak realita di dalam situ.
1: Betul sekali.
0: Di dalam situ adalah dunia tipu-tipu.
1: Betul sekali.
0: Kamu kan baru bangun, hadapi kenyataan dulu.
1: Kayak misalnya pikiran langsung penuh ya, apalagi lihat wow, dia lebih maju 2 langkah, 3 langkah daripada saya.
0: Aduh. Itu toksik di pagi hari.
1: Betul sekali. Mendingan coba tarik nafas, ya kan. Minum air putih. Rapikan tempat tidur. Biasanya ini akan buat kita jauh lebih tenang, teman.
0: Buka jendela gitu. Betul. Ya. Buka jendela kamar atau jendela orang tamu, buka pintu biar rezeki-rezeki itu masuk, teman produa.
1: Mantap.
0: Selain rezeki masuk ya, udara segar pagi pasti juga bakalan masuk dan bikin pikiran kamu itu lebih santai.
1: Tidak harus yang mewah-mewah juga, teman produa ya. Yang penting tubuh kita tuh ya apa ya, dapat energi-energi baik. Makanan-makanan tuh juga itu penting ya. Telur rebus misalnya.
0: Benar.
1: Oatmeal misalnya. Kentang misalnya, roti gandum. Coba nasinya tuh diganti, teman produknya.
0: Dan kalau bisa nih ya, kurangilah ngopinya. Kalau mau ngopi kopi hitam tambah gula, itu sehat.
1: Atau kalau misalnya kamu mau tanpa gula ya, tapi kepingin tetap manis, teman pro dua, ya sudah, kopi sambil lihat wajah kita gitu. Asik.
0: Atau kalau pagi hari itu jam segitu, kopi sambil dengerin pro dua sudah bisa.
1: Iya sih, itu bikin asik ya pagi kamu, jadi lebih menarik ya kan. Kemudian lakukan ya apa ya, stretching yang ringan, teman pro dua ya. Tidak perlu olahraga yang berat, cukup menggerakkan leher, bahu, pundak,
0: buka,
1: lutut,
0: tutup
1: kaki,
0: tangan.
1: Lutut kaki, iya. Buka tutup tangan, itu membuat tubuh kita bisa menjalani hari dengan jauh lebih sehat, lebih
0: kan bisa dirasakan juga kan, kalau kita bangun tidur terus langsung gedebak-gedebuk tuh.
1: Betul.
0: Hari tuh kayak langsung capek gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita buka mata dengan ucapan rasa syukur, terus buka jendela, stretching tipis, terus siapkan sarapan sehat kamu gitu, itu akan bikin hari kamu tuh juga bakalan indah gitu ke depannya. Yes. Selama sehari itu pasti langsung tertata dengan baik gitu.
1: Oke. Nah, sekarang giliran kamu, teman pro dua ya. Kalau misalnya nih kamu diberi kesempatan memilih satu kebiasaan baru untuk memulai hari esok, kamu akan memilih yang mana? A. Minum air putih setelah bangun tidur.
0: Saya.
1: B. Sarapan sebelum berangkat kerja. C. Jalan kaki 15 menit. D. Tidur lebih awal malam ini. Kamu bisa gabung bersama kita di 082147650422, atau kamu bisa mention kita di Instagram. Oke, ini ada, boleh juga ya di aplikasi RRI Digital. Jadi jangan lupa download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store. Ini ada yang bergabung nih, maybe bangun tidur tidak langsung cari HP. Setuju.
0: Iya. Iya. Bagus.
1: Iya.
0: Kamu keren.
1: Misalkan alarm, kita beli jam waker ya. Jadi jangan alarmnya di HP. Kalau di HP kan pasti mohon pagi langsung lihat HP.
0: Lihat HP, matikan alarm ya alasannya, tapi buka HP yang lain juga teh. Saya itu soalnya.
1: Ini ada yang bergabung nih malam hari ini, teman Pro 2 ya. Ada siapa sih nama kamu?
0: Dia mau rahasia ya.
1: Dia rahasia nih. Request lagu dari The Temper Traps with Deep Session, teman Pro 2. Dan ini juga ada Heng Kandu yang katanya bisa request lagu, bisa. Mau lagu apa? Ada dari Maybe, boleh request lagu? Boleh, mau lagu apa? Pokoknya malam hari ini kamu boleh curhat ke kita, kamu boleh request lagu juga, tapi curhat dulu ya, kamu jawab dulu tebak-tebakan, bukan tebakan ya, tapi pilihan yang kita berikan. Kalau misalnya besok pagi kamu disuruh, dikasih, bukan disuruh, dikasih satu kesempatan
0: buat
1: untuk memulai besok pagi, yang akan kamu pilih itu yang mana? Minum air putih setelah bangun tidur, sarapan pagi sebelum berangkat kerja, jalan kaki 15 menit, tidur lebih awal malam hari ini. Tinggal tuh, kamu pilih mau jadi apa kamu besok.

pendek. Tapi, tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

0: Sudah teman Pro 2, sudah selesai.
1: Dari It Gitaf. It Gita.
0: Gia Indrawar.
1: Gia Indrawar.
0: Apa itu konsep bahagia teman Pro 2?
1: Aduh kok tiba-tiba It Gita
0: ya,
1: gitu.
0: Kamu kenapa?
1: Sudah 10.56 nih by the way ya. Jadi memang sudah agak linglung ya teman Pro 2.
0: Tapi tenang saja, kami masih akan terus temani kamu. Dan buat kamu yang mungkin lagunya belum sempat diputarkan, setelah ini akan kita putarkan.
1: Iya, karena masih ada sejam jazz musik buat temani kamu sebelum kamu benar-benar beranjak tidur ya teman Pro 2. Habis ini janji ya, tidur ya. No-no begadang ya, biar besok tuh bangun lebih awal lagi teman Pro 2.
0: Kita akhiri kebersamaan kita malam hari ini di cerita penutup hari. Dan tetap enjoy terus sampai di pukul 12 malam nanti.
1: Iya teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Kalau gitu cerita penutup hari harus berakhir ya. Sampai jumpa di cerita penutup hari edisi berikutnya.

0: tetap rendah hati, harus siap, belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak.
1: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
2: Cerita penutup hari.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yan, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: minuman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Nah, sekarang kamu tidak galau kan? Terima kasih telah mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND. Sampai ketemu besok.

teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami untuk menemani teman Pro 2 di edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 tentunya besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di frekuensi kami yang sama, FM 92,2 MHz. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Ende, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Rabu 29 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Aya dan seluruh tim kerja RRI ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hai, selamat pagi semuanya pendengar Setia Pro 2 92,2 FM Perluere ND, teman terbaik kamu. Di Spada edisi Rabu 29 Juli 2026 kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari Flores Timur. Kemenag Flores Timur perkuat pembangunan zona integritas. Dilansir dari RRI.grid.id, kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat pembangunan zona integritas tahun 2026 melalui rapat evaluasi Z1 semester 1 yang digelar Senin 27 Juli 2026. Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut atas penilaian pendahuluan tingkat Kenwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 yang meloloskan Kemenag Flores Timur ke tahap penilaian tingkat pusat. Berdasarkan evaluasi internal penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas semester 1 tahun 2026, Kemenag Flores Timur mencatat indeks sebesar 48,31%. Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Informasi selanjutnya, Festival Bali Nagi 2026 usung milenial Kerubaki perkuat persaudaraan dan budaya. Dilansir dari RRI.co.id, Larantuka, Festival Bali Nagi 2026 di Kabupaten Flores Timur mengusung tema milenial Kerubaki yang bermakna torang semua bersaudara. Perhelatan tahunan ini akan digelar selama 3 hari mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 sebagai ajang memperkuat persaudaraan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Flores Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamawuran, mengatakan tema milenial Kerubaki mengajak seluruh masyarakat dari Larantuka hingga pulau-pulau sekitarnya bersatu dalam semangat persaudaraan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting sebagai motor penggerak dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur. Masih di Info Pro 2, Bupati terima usulan DLH tambah armada dan petugas kebersihan Kota Ruteng. Dilansir dari RRI.co.id, Bupati Manggarai Heri Nabit menyetujui usulan Dinas Lingkungan Hidup DLH terkait penambahan armada pelayanan dan tenaga kebersihan untuk meningkatkan pengelolaan persampahan di Kota Ruteng. Usulan yang disampaikan Kepala DLH Kabupaten Manggarai Charles Rihi diterima dalam rapat terbatas penanganan persampahan dan penguatan kebersihan Kota Ruteng di ruang kerja pejabat sekretaris daerah Manggarai pada Selasa 28 Juli 2026. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Manggarai untuk memperkuat sistem pengelolaan persampahan melalui peningkatan kapasitas pelayanan, pembenahan tempat pemrosesan akhir, serta penyusunan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilihan dari sumber. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kuralah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Iya, iya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Cak.

teman Pro 2. Back again bersama Aya di Spada sampai pukul 10 ya teman Pro 2. Aya akan menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi seru pastinya di Kepo Time. Dan juga nanti akan ada FYP nih, Flourish Your Playlist. Setelah itu akan ada Pro 2 Spot. Dan di situ kita akan menambah semua pengetahuan kita tentang fakta-fakta menarik yang ada di dunia ini. Setelah itu akan ada Obras Obrolan Spada teman Pro 2. Dan buat kamu jangan sampai kelewatan obrolan serunya nanti di pukul 9.30 bersama narasumber Kishi kita di pagi hari ini. Sebelumnya Ayah mau menyapa kamu semua pendengar setia Pro 2 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu. Kamu benar-benar teman terbaik Ayah ya teman Pro 2. Buat kamu yang mendengarkan melalui terestrial 92,2 FM, buat kamu yang mendengarkan melalui RRI Digital, atau buat kamu juga yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id, selamat pagi semuanya. Wow, tidak terasa sudah di akhir bulan ya. Sudah di tanggal-tanggal tua nih teman Pro 2. Bagaimana kabarnya? Semoga kamu tetap sehat ya. Semoga lambung kamu juga sehat ya teman Pro 2, dan mental kamu juga sehat ya. Karena Ayah berharap kita semua sehat sampai nanti di tanggal-tanggal muda Agustus ya teman Pro 2. Oke deh, karena kita sudah di Kepo Time nih teman Pro 2, Ayah mau memberikan informasi yang menarik sekali nih buat kamu di pagi hari ini. Ini datang dari perempuan tertua di Scotland yang mengungkapkan rahasia umur panjang, yaitu jauhi laki-laki, cuman bikin repot. Wow, plot twist banget ya. Jadi ini teman Pro 2, wanita tertua yang tadi Ayah sempat spill judul informasinya, yaitu bernama Jessie Galen teman Pro 2, wanita tertua dari Skotlandia yang meninggal dunia pada usia 109 tahun. Keren banget nenek, usia kamu sampai satu abad. Pernah mengungkapkan nih bahwa rahasia hidup panjang adalah menjauhkan diri dari pria. Dengan lucu dia berkata nih, pria lebih banyak masalah daripada nilainya. Dia juga mengakui panjang umurnya karena berlatih nih secara teratur, makan segelas porridge gay hangat setiap hari, dan tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Dia lahir pada tahun 1906 di sebuah pondok pertanian yang sederhana dengan dua kamar di Aberdeenshire dan Skotlandia. Dan Jessie ini mulai bekerja pada usia 13 tahun teman Pro 2 sebagai seorang pembantu susu sebelum kemudian menjadi asisten dapur di sebuah pertanian. Walaupun hidupnya penuh dengan kerja keras, dia tetap aktif nih hingga usia tua dan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya tinggal di rumah perawatan di Aberdeen. Dan kisah menariknya nih mengundang perhatian dari masyarakat luas teman Pro 2 dari global terutama, dan karena kombinasi gaya hidup sehatnya juga nih, kemudian karena kerja fisiknya selama bertahun-tahun, dan pernyataan cerdasnya tentang hubungan dengan pria. Ya gimana ya teman Pro 2, ini memang belum diteliti secara ilmiah apakah benar kalau mau umur panjang itu kita harus menjauhi laki-laki ya, karena mereka katanya ribet dan repot ya teman Pro 2. Ini belum ada penelitian jelasnya. Coba deh kamu kasih tanggapan dari informasi ini teman Pro 2 melalui WhatsApp di 0821476504222.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hai teman Pro 2, back again masih bersama Aya di Kepo Time nih teman Pro 2. Ya, namanya juga Kepo Time ya. Jadi hal-hal yang ingin kita tahu akan disampaikan semua di sini. Teman Pro 2 juga bisa chat melalui WhatsApp Pro 2 jika ada yang ingin kamu kepoi ya teman Pro 2. Nah, kalau kita berbicara tentang tren-tren belakangan ini teman Pro 2 di media sosial, dunia maya kembali dihebohkan dengan tren AI generatif yang semakin kreatif, tidak sih? Mulai dari video animasi, edit foto, hingga musik buatan AI yang membuat banyak orang terpukau, sekaligus memicu diskusi tentang kreativitas di era teknologi nih teman Pro 2. Sementara itu, berbagai festival budaya di sejumlah negara juga sukses mencuri perhatian dunia berkat video-video pengunjung yang viral. Nah, keunikan tradisi ini pun serta pertunjukan khas yang dibagikan melalui media sosial membuat banyak orang yang tertarik nih mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Jadi secara tidak langsung nih, AI ini ada membawa dampak positif dan beberapa negatifnya ya teman Pro 2. Seperti itu tadi, budaya-budaya yang bisa kita publish ke luar negeri atau ke mancanegara, kemudian dengan model ataupun visual yang lebih baik pastinya teman Pro 2. Tapi kalau untuk dampak dari AI, dampak negatifnya teman Pro 2 mungkin lebih ke SDM atau individu yang menggunakannya. Bagaimana kita bisa bijak untuk tidak bergantung 100% ke AI? Karena apa? Karena nanti semakin gimana ya teman Pro 2 ya, kamu juga you know lah ya, kalau kita apa-apa menggunakan AI, lalu bagaimana nih kreativitas kita diuji, bagaimana kita bisa benar-benar mengerjakan sesuatu itu real, murni ide pikiran kita, bukan pikiran AI begitu. Mungkin AI lebih ke memperbantukan untuk mempercepat pekerjaan jika diperlukan, atau membantukan hal-hal yang ya sekiranya perlu bumbu-bumbu pemanis gitu dalam karya kamu. Kurang lebih begitulah teman Pro 2. Jadi intinya lebih bijak aja sih. Sebenarnya ini oke-oke aja. Semakin kesini tren AI ini semakin merajalela sekali ya, bahkan menguasai dunia perteknologian begitu. Tapi kita benar-benar harus bijak ya teman Pro 2, jangan sampai kita dijajah AI.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

sungguh tidak terasa teman produser, kita sudah di penghujung acara Kepo Time ya. Karena sudah di pukul 6:50. Jadi kurang lebih 10 menit lagi. Tepat di pukul 7 akan ada FYP teman produser. Sudah mulai ngeblank nih saya di pagi hari. Tepat di pukul 7 akan ada FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa ya teman produser, nanti dimulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi. So buat teman produser yang sedang bersiap-siap untuk melakukan aktivitasnya, semangat selalu, jangan lupa sarapan. Buat kamu juga yang mau berangkat sekolah, berangkat kuliah atau berangkat kerja, kalau tidak biasa sarapan beras, sarapan-sarapan kecil ya teman produser, atau minimal diisi. Dan buat kamu mungkin yang lagi diet IF Interfasting, kamu bisa apa ya? Ya mungkin terbiasa ya pagi-pagi tidak sarapan teman produser. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi menurunkan berat badan juga. Oke teman produser, kita akhiri Kepo Time edisi hari ini dan sampai bertemu di Kepo Time edisi berikutnya, dan tetap stay tune terus karena setelah ini akan ada FYP Flourish Your Playlist.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam,
0: maju terus.
1: Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
0: Ayo, ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kalah, makan, mau mandi apa? Habis mandi maju mau beleja terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu.

teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu, playlist kamu, cerita kamu.

0: 02, kita sudah di FYP Flourish Your Playlist. Buat kamu yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh langsung ke WhatsApp 02 di 082147650422. Ayo tunggu ya teman 02 sampai 1 jam ke depan pukul 8 pagi. Dan buat kamu bukan hanya bisa request lagu, kamu juga bisa kirim salam, motivasi, atau ya sekedar kasih kuat lah di pagi hari ini, asik. Jadi kamu bisa banget ya teman 02. Oh, sudah ada yang bergabung nih teman 02. Ada Bung Yeri. Sebentar ya, kita angkat dulu teman 02. Halo, selamat pagi Bung Yeri.
1: Selamat pagi Ayah.
0: Wow, bagaimana kabarnya Bung Yeri di pagi hari ini?
1: Kabar baik, saya baru sembuh dari pilek batuknya.
0: Aduh, untung sudah sembuh ya Bung Yeri. Mungkin memang lagi cuaca begini nih, jadi ya kita harus jaga kesehatan ya teman Pro 2. Oke.
1: Iya, itu dia. Benar sekali. Oke.
0: Bung Yeri mau request lagu apa di pagi hari ini?
1: Kalau begitu saya mau request lagu Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin.
0: Oke, Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin. Siap Bung Yeri, akan kita putarkan. Kirim salamnya di pagi hari ini untuk siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Ayah bersama operator siapa hari ini?
0: Operator ada Kenny Seja.
1: Oke, Ayah dan Kenny, selamat bertugas. Tetap stay tune terus sampai di penghujung acara nanti. Jangan lupa kalau sudah selesai, pulangnya hati-hati.
0: Aduh, sweet banget. Terima kasih banyak, Bung Yeri. Dapat perhatian kita teman berdua. Oke.
1: Biasa aja kali. Salam yang lainnya ada Bunda Ima di Maumere, Omac.
0: Oke.
1: Adia Ramlani, Buton Tengah, Adia... Mana titip sebentar siang kan?
0: Iya benar sekali.
1: Untuk Bang Franky juga. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 2 RRIND yang lagi pantau pagi ini, dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Ayah thank you, saya tunggu lagunya.
0: Oke, siap Bung Yeri, ditunggu lagunya ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini. Dan teman-teman Pro 2 juga masih kita tunggu ya. Untuk requestan kamu langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Oh, sudah ada yang bergabung juga nih teman Pro 2. Ramai sekali ya pagi hari ini. Ada Kakak Putramus. Oke, kita angkat dulu. Halo. Selamat pagi Kakak Putramus.
2: Selamat pagi Ispana.
0: Wow, pagi Kakak. Kakak mau request lagu apa nih di pagi hari ini?
2: Lagunya Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, feature lagunya Heridiana tapi yang di cover sama Nikita Official ya.
0: Oke, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku yang di cover
2: ya. Nikita Official.
0: Oke, siap. Salam-salamnya untuk siapa nih, Kakak?
2: Tapi ini kan agak sedikit genre-genre pop ya kita.
0: Oh, oke, siap.
2: Oke, lagunya untuk semua teman-teman ya, tanpa terkecuali buat Ramla di Buton yang lagi mendengarkan 92,2 dengan ucapannya selamat pagi, salam persahabatan dan salam kompak lewat udara. Buat Kaya dan teman semuanya, masih selamat pagi sepada.
0: Oke, terima kasih Kakak, selamat pagi juga. Wow, keren banget teman Pro 2. Kita akan putarkan nih lagu pertama dari Kakak Bung Yeri dulu ya teman Pro 2. Tadi lagu Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin. Kemudian kita akan putarkan lagu Kakak dari Kakak Putramus ya teman Pro 2. Jadi buat kamu Ayah tunggu requestannya. Bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082 147650422. Kamu bisa chat ataupun telepon ya teman Pro 2. Kita akan selalu standby nih sampai pukul 8 di program FYP. So buat teman Pro 2, ini dia lagu Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin.

Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini. Jalan sesuka hati, kau tidak urus suami dan anak ni.
1: Aduh, kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan, saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini ni. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu untuk mengurus semuanya. Kau omong banyak gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

Keren ya teman bro dua, vibes di pagi hari ini dengan lagu-lagu up membangkitkan semangat ketika lagi nyapu, lagi beberes rumah. Para ibu rumah tangga dengarkan 92,2 FM Pro 2 RRI ND, terus lagu-lagunya up. Wow, pasti itu kayak berasa apa gitu ya teman bro, berasa di dimensi lain kurang lebih begitu. Aduh, saya mau bilang dimensi aja sulit ya teman bro dua. Sepertinya saya kurang minum, dan buat kamu teman-teman Pro 2 jangan lupa minum air putih hari ini karena itu melatih fokus dan konsentrasi kita. Tadi sudah kita dengarkan requestan dari Bu Nyeri dan juga Kakak Putramus ya, ada lagunya dari Kakak Bu Nyeri, keaguan Tuhan teman Pro 2, dan juga Kakak Putramus, di mana ada kamu di situ ada aku. Wih. Jadi di mana-mana ada kamu dan aku gitu ya. Enggak deng. Oke teman Pro 2, ayo masih terus membuka sesi request. Sekarang masih ada kurang lebih 25 menit lagi waktu kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: aja sih hotelnya baru pulang jam segini?
1: Kok ibu? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pro 2 masih bersama Ayah di FYP Flourish Your Playlist. Dan sudah ada pendengar setiap Pro 2 yang bergabung nih, teman Pro 2. Ada Bang Irul di Bongawani. Halo Bang Irul, selamat pagi. Bang Irul mau request lagu Anji yang berjudul Kau. Wow. Kau siapa nih Bang Irul? Dan seperti biasa, teman Pro 2 kirim salamnya untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Oke, siap Bang Irul, dan terima kasih banyak sudah bergabung di SYT Flourish Your Playlist. Special buat Bang Irul nih, kita akan putarkan ini dia, Anji yang berjudul Kau. So buat teman Pro 2 juga, ayo tunggu ya requestan kamu lagi 15 menit. Ayo teman Pro 2 buruan sebelum kita tutup sesi SYP ini. Flourish Your Playlist.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.